0: Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini setelah tadi kita ikuti pertandingan Piala Dunia. Di mana tadi sedari jam 6 tepatnya usai kita ikuti warta berita bersama Pro 1 RRI Surabaya. Pertandingan sudah kita ikuti bersama pendengar antara Spanyol dan juga Austria yang menghasilkan skor telak 3-0 pada laga yang berlangsung hari ini. Kemudian juga nanti kita akan ikuti masih ada pertandingan Piala Dunia berikutnya tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini kami hadirkan berbagai informasi sekaligus juga komposisi lagu pop Indonesia yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Ada satu lagu dari Ivan Seventeen yang tadi sudah saya hadirkan dengan judul lagu Jangan Paksa Rindu. Ini bagi orang-orang yang sedang merindu pagi hari ini. Selamat menikmati kebersamaan. Bagi yang sudah berada di tempat kerja juga semangat kerjanya. Bagi yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Tidak begitu padat lalu lintas pagi hari ini. Tapi pendengar beberapa hari terakhir ini dinginnya tidak seperti biasanya. Ada fenomena yang kalau warga Tuban menyebutnya bediding. Jadi dinginnya lebih bertambah dari hari-hari biasanya. Sehingga harus waspada, harus bersiap. Yang alergi dingin atau yang tidak suka dingin, jangan lupa juga membawa jaket atau perlengkapan, barang-barang supaya Anda tidak kedinginan. Apalagi yang kerjanya berangkat pagi atau pulang malam atau bahkan berangkat malam. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama adalah informasi perakiraan cuaca yang tadi belum sempat kami update karena kita mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Yaitu informasi akan disampaikan oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di segmen informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mari disimak perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini, Jumat 3 Juli hingga Sabtu 4 Juli 2026. Kondisi cuaca di wilayah Tuban secara umum diprediksi cerah hingga berawan sepanjang hari. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 96%. Kecepatan angin di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 8 hingga 12 km per jam, di mana kondisi angin dominan berhembus dari arah timur hingga selatan. Kondisi gelombang laut di wilayah perairan Tuban terpantau di kisaran antara 0,5 hingga 1,25 meter dan dapat disertai dengan angin kencang. Demikian informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arbi Susilo Wetayat pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Pendengar masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 9 nanti kami hadirkan program Halo RRI untuk Anda di pagi hari ini. Nanti Anda bisa gabungan berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356 8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851 9264186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, pendengar, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Program Haro RRI edisi hari Jumat 3 Juli 2026 menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berbagi informasi aduan layanan masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Di Pro 1 RRI Tuban, pendengar pagi hari ini sembari kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tau gak kalau kamu itu cantik? Cantik banget. Cantik karena kamu cantik.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

pendengar, kami informasikan untuk Anda di pagi hari ini dari Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban. Tepat pada hari ini, Jumat 3 Juli 2026, sehubungan dengan adanya perawatan berkala, pipa dia 150 mili, produksi 1 Sukolilo UPK Bancat telah selesai, dan aliran air masih proses normalisasi pendistribusian ke pelanggan. Jadi bagi Anda yang merasa ada terganggu atau gangguan khususnya yang ada di wilayah UPK Bancar, kami sampaikan untuk kesediaannya menunggu begitu ya, karena akan ada pendistribusian menormalisasinya secara berkala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah UPK Bancar. Terima kasih pendengar, Anda boleh berbagi informasi barengan sama Asna di pagi hari ini. Program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sembari juga Asna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Waktu Indonesia Barat menemani aktivitas Anda. Program Halo RRI bersamai Anda di Tuban pagi ini yang sesaat lagi pendengar tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Tepat pukul 10 nanti edisi hari ini ada grup B bersama dengan peringkat 3 grup E. Babak 32 besar yang akan disiarkan langsung dari Stadion BC Place Vancouver nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Ternyata Tuban siang ini kembali di Pro 1 RRI Tuban dengan siaran di wilayah Tuban dan sekitarnya. Pendengar, pertandingan sepak bola terjadwal jam 10 ternyata besok akan ada terjadwal lagi jam 1 pagi dini hari dan juga jam 5 dini hari pagi dan juga jam 8.30 yang akan terjadwal begitu. Anda masih bisa gabungan barengan sama Hasna dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang dihadirkan. Sekaligus Anda juga bisa gabungan di 0356 8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851 9624186. Berbagai informasi nanti akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini, pendengar. Kami update informasi untuk Anda dari Disput Porapar Kabupaten Tuban. Rangkaian kegiatan dari konten hingga kunjungan wisata lewat konten kreatif dan wisata Tuban untuk menjangkau lebih banyak wisatawan, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi promosi wisata. Ada sebanyak 70 peserta yang terdiri dari admin media sosial dan juga konten kreator destinasi wisata di Kabupaten Tuban telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan promosi digital. Dengan tujuan meningkatkan kualitas konten wisata, kemudian memperkuat branding destinasi, menjangkau lebih banyak wisatawan melalui media sosial. Kemudian juga dihadirkan berbagai narasumber dari praktisi yang berpengalaman. Peserta mendapatkan materi dari narasumber, manajer site wisata Jawatan Pulau Merah dan juga Gajaran Beach Banyuwangi. Kemudian juga bersama owner Info Tuban, sekaligus juga owner My Cinema dan juga Tata Media. Berikutnya juga rangkaian kegiatan tersebut, pendengar. Promosi wisata yang harus adaptif di era digital, diantaranya di media sosial kini menjadi salah satu sarana utama dalam memperkenalkan destinasi wisata kepada masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali kemampuan untuk mengelola konten yang menarik, kemudian juga mengelola konten sosial, media sosial secara efektif, sekaligus juga membangun citra positif destinasi wisata. Menjadi bagian dari promosi wisata di Kabupaten Tuban. Keindahan wisata Tuban akan menjadi terkenal dan dikenal dipromosikan bersama, karena setiap foto, video, dan cerita yang kita bagikan dapat menjadi inspirasi bagi wisatawan untuk datang ke Kota Tuban.

Kembali saya hadirkan satu lagu untuk Anda pendengar. Lagu dari Elemen dengan judul Rahasia Hati akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban. Kami update untuk Anda informasi dari Perumda Tirta Lestari Kabupaten Tuban dari PDAM. Info gangguan aliran air pendengar tepat pada hari ini 3 Juli 2026. Kepada pelanggan yang terhormat, sehubungan adanya kegiatan perawatan berkala pompa sumur Gung UPK Palang, distribusi air akan mengalami gangguan. Air keluar lebih kecil atau bahkan air tidak mengalir. Bagi pelanggan yang berada di area terdampak, diimbau untuk segera menampung air sebelum aliran air ini telah dimatikan. Di antaranya yang akan berdampak pendengar di Desa Sumur Gung, Desa Kradenan, Desa Gesik Harjo, Desa Palang Selatan, Pertigaan Rembes, sampai dengan Jembatan Palang. Bagi warga yang terdampak hari ini yang tadi di area yang sudah saya sampaikan, khususnya yang berada di UPK Palang, sedang ada gangguan info dari PDAM Tuban, sehingga segera bersiap untuk menampung air sebelum aliran air ini akan dimatikan.

Masih di Pro 1 RRI Tuban, tentu juga masih ditemani oleh Hasnas yang hari ini pendengar. Ada yang request lagu dari Sabrina Leanor dengan judul Haha. Kalau Haha ini berarti kita sedang tertawa ya. Lagu yang akan siap dihadirkan ternyata lagu yang juga rilis beberapa bulan yang lalu, 3 atau 4 bulan yang lalu. Lagu terbaru dari Sabrina Leanor dengan judul Haha.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Masih di Pro 1 RRI Tuban dan juga masih ditemani oleh Hasnain Kennedy jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jelang hari libur, karena sekarang adalah hari Jumat, bagi yang liburnya hari Sabtu dan Minggu. Selamat juga menikmati hari libur, tapi kalau Sabtu dan Minggunya masih kerja pun juga semangat kerjanya. Asalkan ada informasi jadwal apotik jaga hari libur di bulan Juni 2026, pendengar. Minggu tanggal 5 Juli 2026 ini apotek jaga yang terjadwal adalah Daya Farma, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat nomor 17, kemudian SG3 Jalan Pramuka nomor 27, dan juga Sehajaya Jalan Gajah Mada nomor 32E. Setiap minggunya akan kami update terus mendengar mulai dari Minggu tanggal 12 Juli, 19 Juli, dan 26 Juli. Karena memang sudah terupdate dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Anda juga bisa update di Instagram kami di RRI Tuban. Kami sudah berkolaborasi di Instagram untuk update apotek jaga di hari libur di bulan Juli 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini pendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda. Karena Tuban siang ini enggak Tuban sore ini Anda akan ditemani oleh Niswatul Hasanah. Sekaligus juga di hari Sabtu dan Minggu Hasna tidak mau bersama Anda di udara karena Hasna libur. Kita jumpa hari Senin malam mendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran

0: Pro 3 dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: space, baby.
1: Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles, akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satupun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.

0: Also es sind schon ein paar Dinge passiert, die
1: ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Minuten denen absolut Paroli zu bieten.
2: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Joint lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courts Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli, datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
3: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu. Ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda. Selamat hari Jumat ya, menemani Anda di siaran edisi hari Jumat 3 Juli 2026 sampai nanti menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nitsa Trohasanah, pendengar senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Siang hari ini ya, kita masuk di program silang sholat Jumat. Seperti itu nanti kita akan ikuti sholat Jumat dari Masjid Rahmat, pendengar, menjelang pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Di mana nanti akan kita ikuti bersama ya, sebuah tema yang cukup menarik yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes Hidayatul Rahman MPDI, hijrah sebagai bentuk implementasi perubahan di bulan Muharram, yang mana nanti juga akan dibilali oleh Muhammad Surib Al-Arif, pendengarnya di siang nanti bersama Masjid Rahmat Latsari Tuban. Dan tentunya kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu religi untuk menemani aktivitas siang hari Anda bersiap seperti itu ya, yang akan berangkat sholat Jumat ataupun Anda yang saat ini sedang bersiap untuk beristirahat siang hari. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, kami ajak Anda untuk segera mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk 3 Juli 2026 ini pendengar, dari Masjid Rahmat Latsari Tuban. Dan nanti usai sholat Jumat, kami akan hadirkan kembali komposisi lagu religi di siang hari ini. Sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Taqwa disebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah masa lalu untuk melangkah di masa depan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberitahu dengan apa yang kalian kerjakan. Hal ini senada dengan apa yang kita laksanakan.

hari kita, di kehidupan pekerjaan kita ada yang namanya evaluasi. Selanjutnya setelah terevaluasi, apa yang kurang, apa yang belum dikerjakan, kita melaksanakan planning. Dan ini sudah tertuang di dalam Al-Quran. 15 abad yang lalu, kita kadang-kadang sampai sekarang masih belum bisa melaksanakan evaluasi dan planning di dalam kehidupan. Dalam pekerjaan mungkin ada. Kalau di dalam kita mencari ma'isyah, misalnya kita berdagang, mungkin sudah. Namun di dalam kehidupan kita, dalam rangka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita abai dalam menerapkan ini semua. Padahal Allah akan mencatat, khabirum bima ta'amalun, memberitahu, akan mencatat apa yang telah kita kerjakan. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Pada momen tahun baru ini kita dihadapkan sebuah maqalah yang dikatakan mangkana yaumuhu khairun min amsihi wa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ia adalah orang yang beruntung. Kalau dalam dunia kerja, dagang misalnya, orang yang modalnya balik, untungnya besar, lebih baik dari kemarin, ini dikatakan orang yang beruntung, orang yang untung dalam dagangannya. Mangkana yaumuhu sawa'un min amsi wa huwa khasirun ay maghbunun. Kalau ada orang yang hari ini sama dengan kemarin, maka dikatakan ia rugi atau ia lalai dalam dagangannya, dalam kehidupannya. Hanya modal yang balik, sedangkan waktu, tenaga terbuang sia-sia, sama dengan kemarin. Wa man kana yawmu syarrun min amsi fa huwa halik ay mal'un. Barang siapa yang hari ini ia lebih jelek dari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang halik, orang-orang yang rusak, bangkrut. Sehingga ini menjadi patokan kita dalam kita memasuki pergantian tahun. Ada momen-momen yang perlu kita muhasabatun nafsi, perlu kita bersama-sama menghisab diri kita, menghitung amalan-amalan kita, menghitung untung kita. Apakah dalam kita bermuamalah kepada Allah dan bermuamalah kepada manusia ini ada perubahan? Apakah ada kenaikan atau mungkin kebangkrutan atau kekurangan, atau mungkin kita rugi dalam perdagangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini perlu kita adakan muhasabatun nafsi. Ali mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sendiri sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Momen bulan Muharram ini sangatlah penting di dalam penanggalan hijriyah kita. Dikatakan tahun baru Islam dimulai tanggal 1 atau tahun pertama itu adalah ketika Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Pada zaman Abu Bakar, beliau mengutus seorang utusan ke Mesir dan ditandatangani hanya tanggal dan bulan. Ketika itu perjalanannya juga lama, sehingga ada komplain, ini tahun berapa? Sedangkan Islam belum punya penanggalan pada waktu itu. Akhirnya ditetapkan penanggalan satu hijriah itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Karena di dalamnya ada perubahan besar.

atau reformasi yang luar biasa. Bahkan bukan hanya reformasi, tapi revolusi. Perubahan total dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, dari terjajah menjadi merdeka, yang dimana digambarkan dalam surat Al-Hasyr antara orang Ansor dan orang Muhajirin, orang yang berhijrah dari Makkah dan menuju Madinah, terjadi kontak yang luar biasa. Sebutkan, dan mereka sangat menjunjung orang Muhajirin, walau kana bihim khassasa, meskipun mereka susah, meskipun mereka berat, kebun dibagi dua, rumah dibagi dua, karena Muhajirin mereka hijrah dari Madinah, dari Mekah menuju Madinah, tidak boleh membawa apapun. Orang Quraisy, orang Mekah membolehkan orang yang mau ikut Muhammad, tetapi tidak boleh membawa apapun, sehingga kehidupan pada waktu itu sangatlah susah. Ini adalah momen perubahan yang luar biasa. Yang perlu kita perhatikan adalah satu, keimanan. Bagaimana orang Muhajirin mempertahankan keimanannya sampai darah menghabiskan, mempertahankan keimanannya dengan melepaskan baju keduniawian, melepaskan semua harta bendanya hanya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan. Dan ini ujian yang luar biasa yang perlu kita ambil suri tauladan. Kita contoh bagaimana kita mengevaluasi keimanan kita. Mulai tahun kemarin kita evaluasi dengan baik, adakah hal-hal yang mengurangi keimanan kita. Keimanan bisa dilihat dari hasil daripada keimanan, yaitu Islam kita. Orang yang imannya kuat, Islamnya tentu kuat. Orang yang percaya yakin adanya Allah, tentu ia akan mengeluarkannya dalam tindakan, dalam kata-kata. Dalam hatinya kuat, ia akan berkata dengan baik sesuai dengan diperintahkan Allah. Di dalam amal perbuatannya, dia akan melaksanakan perintah Allah. Dan dia tidak akan menunda-nunda perintah Allah. Ini bisa dilihat dari keseharian kita. Orang yang keimanannya kuat, dan yang tidak bisa dilihat dari keseharian kita. Kalau lazim berjamaah, dia bermulazamah, membiasakan diri berjamaah, sudah bisa dipastikan keimanannya kuat. Mengapa? Panggilan duniawi, panggilan yang lain ia abaikan. Yang pertama, ia mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak punya keimanan yang kuat juga sulit. Maka dari itu evaluasi kita mungkin tidak bisa serta-merta langsung, karena semua itu butuh pembiasaan. Semua itu butuh kita paksa sedikit demi sedikit. Kalau mampu maghrib isya, mari kita melakukan maghrib isya. Makanya dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, sholat berjamaah itu sunnah. Dan kalau sudah diwakili oleh salah seorang, maka gugurlah kewajibannya. Kalaupun fardu, fardu kifayah. Tapi kalau dalam madhab Hambali lebih keras lagi, wajib orang sholat dalam berjamaah. Ini pendapat-pendapat yang mungkin kita bisa anut satu, mungkin ada yang lain, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan duniawi, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan waktunya fleksibel juga. Sidang jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perubahan yang perlu kita tekankan di sini adalah dalam bidang akhlak, dalam bidang tata krama perilaku kita kepada orang lain, kepada manusia, kita memperbaikinya dengan baik.
Kalau kita masih mempunyai hati yang keras, kita gampang meledak-ledak, emosional kita belum terjaga. Mari kita bersama-sama semakin tua, ibarat padi semakin tua, semakin berisi, semakin menunduk. Kalaupun padi semakin tua kok semakin ke atas, berarti padi itu tidak berisi, tidak ada isinya sama sekali. Semakin kita menuju alam kubur, semestinya kita semakin membungkuk. Makanya orang tua semakin tua akan condong untuk sujud, untuk menunduk, karena memang tujuan akhirnya adalah tanah. Dalam bidang akhlak kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Apa yang kita banggakan? Semakin tua tenaga kita juga semakin berkurang. Semakin tua kita juga mungkin dalam hal harta benda mungkin juga diberikan pengurangan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Karena pada dasarnya itu semua adalah ornamen dalam kehidupan kita. Hanya sebuah formalitas, hanya sebuah perhiasan yang pasti akan kita tinggal. Hanya akhlak yang mulia, ibadah yang baik yang perlu kita siapkan nantinya, nanti pada akhir yaumil kiamat. Dan itu perlu niat, karena niat ini adalah pondasi utama. Dalam firman Allah disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib atau merubah perilaku, merubah ibadah seorang hamba atau sebuah kaum kecuali ia yang memulainya, kecuali mereka yang merubah dengan dirinya sendiri. Dan ini butuh yang namanya niat yang kuat, butuh yang namanya keimanan pondasi yang kuat, dan juga butuh kita keteguhan hati. Karena keteguhan hati yang dikatakan istiqamah, itu hasilnya adalah tatanazzalul malaikatu, akan turun malaikat untuk membantu kita selalu istiqomah, selalu melakukan dengan sebaik-baiknya dan acak terus menerus. Ini kalau kita berniat dengan baik, maka malaikat juga akan turun tangan untuk membantu kita melakukan hal-hal yang berat, sehingga kita bisa melakukan dengan istiqomah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama berniat untuk berubah. Ada perubahan di dalam diri kita. Perubahan itu penting, karena kita mau tidak mau juga akan berubah dengan sendirinya. Namun perubahan itu apakah lebih baik atau lebih jelek, kita yang menentukan. Kita yang memberikan sentuhan-sentuhan. Jangan sampai kita celaka pada akhir hayat kita. Kitab yang kita tulis, buku yang kita torehkan selama kehidupan ini, semakin lama semakin jelek, semakin lama semakin rusak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan firman Allah, nantinya akan ada orang yang wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang nanti orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, ia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan akan kembali kepada keluarganya dengan keadaan senang gembira. Ini bagi orang yang bukunya baik, ada perubahan dari sedikit demi sedikit. Coretan-coretan dosa-dosa mulai dihapus sehingga bersih bukunya. Kembali kepada Allah dengan buku yang bersih, dengan tinta-tinta yang indah, untaian-untaian perilaku kita yang indah, maka kita akan bisa menerima kitab kita dengan tangan kanan kita. Namun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Barang siapa yang nantinya ia menerima kitabnya dengan punggungnya, di atas punggungnya. Kenapa tangannya? Tangannya semua lungker,
tangannya semuanya akan terlipat, tidak bisa untuk digunakan. Lalu dia membungkuk, menerima kitabnya, sudah malaikat taruh punggung saya. Maka ia akan mengatakan subura, celaka, celakalah aku. Wayasla sa'ira, dan dia akan masuk di dalam neraka. Malaikat tidak perlu untuk memasukkan dia, menggiring, cukup ditendang dari belakang karena sudah membungkuk, terlemparlah ia ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu pada momen Muharram ini, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki, mengadakan perubahan di dalam diri kita sedikit demi sedikit, tidak perlu frontal. Tidak perlu kita mengadakan revolusi perubahan total. Kalau perubahan total biasanya akan hasilnya juga nanti tidak akan langgeng. Karena apa? Butuh pembiasaan, butuh kita ta'wid, biasa melakukan. Man 'asha 'alaih ma ta'alaih. Barang siapa yang hidupnya ia terbiasa itu, maka ia mati dalam keadaan itu. Tapi kalau dia frontal, langsung ujuk-ujuk, dia menjadi orang alim, orang yang sangat bijak, sangat ini, akan membuat orang lain ini aneh, ada perubahan yang aneh, dan itu tidak akan bertahan lama. Sama ketika kita langsung kaya, itu pasti orang akan mengira macam-macam. Dan sesuatu yang instan ini tidak akan bisa langgeng. Semuanya yang instan pasti juga cepat hilangnya, cepat musnahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini, pendengar ya, usai kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat 3 Juli 2026 dari Masjid Rahmat Latsari Tuban, pendengar, kini kita akan melangkah di program selanjutnya bersama untuk mengupdate informasi dari reporter RRI Tuban di siang hari ini, pendengar. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Jumat 3 Juli 2026.

0: Perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Tuban bagikan sejumlah piagam penghargaan kepada mitra strategis atas dukungan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Witradila melaporkan selengkapnya.
1: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat di Tuban melalui penyerahan piagam penghargaan. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menyampaikan harapannya agar di usia ke-80 ini, Polri dapat semakin

0: Perayaan tersebut Pores Tuban turut memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis. Salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban. Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan antara awak media dengan kepolisian.
1: Tentu ini adalah bagian dari sinergitas selama ini yang dijalin teman-teman media dengan Tuban dengan Pores Tuban, terutama dalam hal-hal bukti yang positif. Harapan kami kolaborasi ini tetap berjalan dengan lancar, sehingga membuat kebantuan semakin aman dan kondusif.
0: Perayaan kali ini berjalan sangat hangat, terlihat dari hubungan emosional antara lembaga instansi pemerintahan dan masyarakat sekitar. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Tuban berikan apresiasi kenaikan Polres menjadi Polresta. Melalui kenaikan status tersebut, pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Kembali Mitra Adila melaporkan selengkapnya.
0: Peningkatan status Polres Tuban menjadi Polresta mendapatkan apresiasi hangat dari Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki. Dalam tanggapannya saat menghadiri HUT Bayangkara, ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kenaikan status tersebut. Ia menilai bahwa peningkatan status tersebut merupakan wujud nyata kepercayaan pimpinan Polri terhadap kinerja Polres Tuban. Ia yakin perubahan status ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Tuban.
3: Alhamdulillah, itu berkat sebuah kepercayaan kepada Polres Kabupaten Tuban yang Alhamdulillah hari ini naik Polresta, sehingga insya Allah peningkatan dalam pelayanannya saya yakin jauh lebih baik lagi ke depannya.
0: Ya. Di sisi lain, Kapolres Tuban AKBP Alaidin memberikan penjelasan mengenai latar belakang peningkatan status tersebut. Menurutnya, perubahan tipe ini juga dipicu oleh dinamika perkembangan wilayah Tuban yang kini mulai dipenuhi dengan kehadiran berbagai industri skala besar, nasional maupun internasional.
4: Ya, Polresta adalah peningkatan tipe Polres itu dilihat dari berbagai tools ya, Mbak ya. Salah satunya mungkin di sini banyak investor nantinya yang akan mendirikan beberapa pabrik terbesar di Indonesia, dan seperti kita ketahui bersama itu adalah merupakan salah satu peningkatan kenapa Polres Tuban harus dinaikkan tipenya menjadi Kombes Pol nantinya, Polresta. Gitu.
0: Seiring dengan kenaikan status tersebut, AKBP Alaidin juga mengkonfirmasi kepindahannya untuk mengemban tugas baru sebagai Kapolres Jember. Ia menuturkan bahwa masa jabatannya di Tuban meninggalkan kesan yang mendalam dan berharga, terutama karena keramahan masyarakatnya. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: Mendengar masih informasi dari Witra Adila, BMKG Tuban sampaikan jika saat ini wilayah Kabupaten Tuban sedang mengalami fenomena bedidding, di mana suhu malam dan pagi hari jauh lebih dingin dibandingkan dengan biasanya.
1: Masyarakat di Kabupaten Tuban belakangan ini mungkin merasakan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini muncul pada malam hingga pagi hari yang disebut dengan bedidding. Fenomena ini memang biasa terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Meskipun terjadi saat musim kemarau, suhu ini juga ada penjelasan ilmiahnya disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Tuban, Atintri, mengatakan bahwa fenomena bedidding ini umumnya terjadi pada periode musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga September. Fenomena ini dikarenakan wilayah Indonesia bagian selatan dipengaruhi oleh angin timuran yang berasal dari Australia.
2: Suhu udara yang dingin seperti fenomena bedidding ini justru terjadi ketika musim kemarau. Nah, hal ini disebabkan saat musim kemarau, yaitu pada bulan sekitar Juni hingga September, angin timuran dari Australia atau biasa yang disebut dengan monsun Australia membawa massa udara yang lebih kering ke wilayah Indonesia bagian selatan. Selain itu juga langit cerah saat musim kemarau itu menyebabkan panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari sehingga suhu turun lebih cepat.
1: Diketahui suhu di Tuban mencapai 22,3 sampai 22,9 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh agar bisa beradaptasi dengan perubahan suhu tersebut. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Dari wilayah Tuban, pendengar, kita beralih ke Lamongan. Pupuk Indonesia pastikan pasokan pupuk bersubsidi di Lamongan aman untuk dukung target swasembada pangan. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
3: PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan

0: pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan dalam kondisi aman untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Kepastian itu disampaikan saat jajaran PT Pupuk Indonesia meninjau gudang pupuk di Lamongan. Eko Suroso, CEO Regional 3 PT Pupuk Indonesia, mengatakan pihaknya telah mulai melakukan pengisian stok sebagai persiapan menghadapi musim tanam berikutnya. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pupuk tetap terpenuhi dan tidak mengalami kendala distribusi. Alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai sekitar 2 juta ton. Hingga awal Juli, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 56%. Pihaknya akan terus memantau sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan agar pupuk tetap tersedia sesuai kebutuhan petani.
1: Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas kami di Jawa Timur. Karena Jawa Timur selaku penyumbang pasokan pangan nasional dan salah satu di Lamongan, kami menjamin bahwa kebutuhan pupuk di Lamongan khususnya maupun Jawa Timur aman. Itu seperti kita lihat hari ini, jadi kami sudah mulai melakukan building stock untuk menyongsong kesiapan musim tanam berikutnya sehingga para petani di Lamongan maupun Jawa Timur khususnya kita jamin kebutuhannya tidak akan terganggu. Jadi secara nasional Jawa Timur itu sekitar 2 juta ton gitu ya. Dan ini sekarang ini sudah terserap sampai 56% sehingga kami akan terus memantau dan mendorong bahwa serapan akan bisa terserap lebih optimal dan ketersediaan pupuknya bisa terjaga dengan baik.
0: Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses bagi petani dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Lamongan. Farin Reki melaporkan.
2: Mendengar informasi dari Farin Reki terkait pupuk Indonesia yang pastikan pasokan pupuk bersubsidi di Lamongan aman untuk dukung target swasembada pangan, menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Setelah ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Seruling, Gendang, Bedendang bersama RRI Tuban menemani Anda siang hari ini ya, pendengar. Di siaran hari Jumat 3 Juli 2026 menemani di gelaran musik dangdut tentunya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung siang hari ini lewat telepon di 0356-8834756 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Bisa telepon, chat, ataupun bisa juga mengirim pesan suara di siang hari ini sampai pukul 3 sore nanti ya. Atau bisa dari aplikasi RRI Digital ya, di fitur live chat aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang saat ini menyimak dari aplikasi RRI Digital, saya akan kembali hadirkan satu komposisi lagu ya dengan judul Darah Biru menemani Anda pendengar di siang hari ini sebelum nanti membuka untuk yang ingin request lagu dangdut. Jadi bisa siap-siap dulu dan tetap stay tune di Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. Pendengar menemani Anda ya siang hari ini, disambut dengan telepon dari WhatsApp yang sudah masuk. Nanti saya itu akan dibuka juga untuk di 756-nya ya pendengar. Jadi bersiap untuk bergabung di siang hari ini. Kita sapa dulu ada siapa ini. Halo Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban.
1: Halo Kang Cerwoto.
2: Halo, halo Mbak Niswa. Kok feedback terus toh?
1: Dikecilkan dulu no radionya.
2: Aku sudah menjauh Mbak.
1: Sudah menjauh radionya, ini sayang sama Kang Jarwoto kayaknya ya. Oh, ikatannya mungkin terlalu kuat gitu.
2: Gimana punya kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik alhamdulillah. Kang Jarwoto gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga baik ya.
1: Alhamdulillah.
2: Kawasan di seputaran studio cerah ya?
1: Cerah, alhamdulillah. Sama dengan yang di sana kah? Kerek gimana? Nah,
2: kawasan Kerek ya. Kentang-kentang Mbak, panasnya Mbak.
1: Kentang-kentang ya, Masya Allah.
2: Oke Mbak Nisma, nanti diputerin lagu.
1: Apa ini?
2: Mengapa Dua versi Simati Musik ada nggak Mbak?
1: Coba dicari dulu ya, Mengapa Dua.
2: Oke. Okay.
1: Versinya Simpatik.
2: Sambil salam Mbak Nisma ya.
1: Oke, monggo silakan.
2: Salam untuk Kang Solikin, selamat siang. Juga ada Kang Tama Triarto. Lekmu yang di Montong, tak tunggu gabungannya Lekmu, selamat siang. Ada Bu Jasmini, Pak Rasman. Ada Mbak Ii, Mas Budi. Juga ada Mama Yu, selamat siang. Juga ada Mas Bujang, selamat siang juga. Ada Mas Agung yang di Perunggan. Juga ada Pak Setiawan yang di Betiarjo Mbak ya.
1: Iya.
2: Selamat siang juga. Ada Pak Rete juga, selamat siang.
1: Oke.
2: Ya salamnya untuk semua aja Mbak Nisma ya.
1: Oke, lagunya kalau Mengapa Dua versi Simpatiknya belum ada. Ini Kang Jarwoto, adanya dari Tasya dan Gary.
2: Gak apa-apa Mbak.
1: Itu aja ya.
2: Oke.
1: Oke, siap.
2: Oke, untuk jenengan semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Banyak rezeki Mbak ya.
1: Amin.
2: Oke lagunya saya tunggu, makasih yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerek ya, sudah mengawali siang hari ini. Dari Kang Jarwoto, Mengapa Dua siap dihadirkan. Dari Tasya versus featuring ya, kok versus mau tanding apa gimana nih ya Niswa ini ya. Kita sapa juga ya yang sudah masuk di teleponnya siang hari ini. Halo Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban. Halo, selamat siang Mbak Niswa.
1: Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana Mbak Niswa kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Mas Bujang gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah ini kabarnya juga baik-baik saja Mbak Niswa, juga sehat-sehat.
1: Iya, ini suaranya udah beda nih, udah kembali seperti sedia kala ini, mirip-mirip lah.

0: lah daripada yang kemarin.
1: Oh iya, sudah seperti aslinya, Mbak.
0: Iya.
1: Iya, alhamdulillah, Mbak.
0: Oke.
1: Berkat doa Mbak Niswa juga.
0: Aduh, iya, amin, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan kan lekas sembuh. Ya. Terima kasih ya. Oh iya, Mbak Niswa. Ini tadi saya sudah menyiapkan cuaca apa belum ya tadi?
0: Belum cuaca.
1: Oh iya, Mbak, di sekitar kawasan RRI gimana Mbak Niswa?
0: Nah, di sini tadi cerah tanpa awan di sini.
1: Oh iya.
0: Di sana gimana di sana?
1: Sama Mbak Niswa.
0: Sama,
1: di
0: ya?
1: Sini juga cerah banget.
0: Mm-mm.
1: Anginnya juga ya sepoi-sepoi sejuk lah Mbak Niswa ya.
0: Iya.
1: Oh iya, ini kurang kerenteng atau gimana Mbak suara saya di
0: sudah
1: sana?
0: Aman sudah, Mas ya? Bujang. Nggih.
1: Minta tolong Mbak ya,
0: nggih,
1: nanti diputarkan lagu yang berjudul liriknya sebentar Mbak ya, saya
0: coba tak carikan.
1: Kita manis kulitnya, halus lembut tutur sapanya. Itu judulnya Hitam Manis atau benar apa enggak Mbak ya?
0: Coba
1: ya.
0: Judulnya Hitam Manis dari Imam S. Arifin ya.
1: Oh iya, iya Mbak, betul.
0: Oke, okay, ya. Siap.
1: Sambil salam-salam Mbak ya.
0: Oke, okay, monggo.
1: Tadi yang barusan turun ada Kang Jarwoto ya, selamat siang. Ada juga Mbak Ii, Mas Budi, ada juga Mama Yu. Ada juga Pak Setiawan, ada Lekmo juga ya, selamat siang. Ada Mas Selikin, ada Kang Tamatiarto, ada juga Cak Wanto ya, selamat siang juga. Ada Mas Ilvan, ada Mbak Sutrini, ada Mbak I, Mas Budi, ada juga Mama Ayu ya. Ini kok jadi ngeblank Mbak ya.
0: Aduh.
1: Saya salamnya atau belum tadi Mama Ayu ini.
0: Mama Ayu belum,
1: dan
0: semuanya
1: saja Mbak Niswa ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya, dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Niswa atas lagu dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf dan nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galbelom Merak Urak ya, ada Mas Bujang yang sudah bergabung juga. Kita sapa juga kembali ya, kita sapa kembali yang ada di WhatsApp ini ya, sudah menghubungi sedari tadi. Halo, Saruling Gendang.
2: Berdendang bersama RRI Tuban. Selamat siang, Mbak Niswa.
0: Selamat siang, Mbak Ii.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik dong, alhamdulillah. Mbak Ii, gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Langit-langitnya sehat. Kuabeh.
0: Iya.
2: Sak tonggo-tonggo nih.
0: Alhamdulillah sehat semua ya.
2: Amin. Aku dikasih lagu dari Bunda Rita.
0: Bunda Rita yang apa ini?
2: Jangan marah oh sayang. Gila Mbak.
0: Oke, enggak marah.
2: Jangan kok marah.
0: Enggak marah kok. Kalau sama Mbak Ima enggak bisa marah.
2: Kang Bujang suaranya kok halus tenan. Turunan Solo balik.
0: Aduh.
2: Anggara Solo Kodok ya.
0: Solo Tuban ya.
2: Selamat siang Kang Bujang, Kang Jarwoto, Kang Yulpan, Kang Tamatiarto, Kang Wanto, Yusutrini, Mama Yu, Bujasmuni Parasma, Bunini Aya Iqbal, terusan Lekmut, terusan Pak Agung yang ada di mana Mbak?
0: Ada di kawasan Perunggahan.
2: Perunggahan sama Mas Setiawan. Salam kenal. Juga Mas Budi, selamat siang. Yang di WhatsApp, yang di TikTok juga semua saja tanpa kecuali.
0: Okay.
2: Spesialnya buat Mas Budi. Salamnya sayang selalu. Semoga Mbak Niswa sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya. Nanti pulang hati-hati cantik.
0: Siap.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Merak-Urak ya, ada Bayi II ya, sudah bergabung siang hari ini. Dari WhatsApp dimatikan, disambut dari telepon kembali. Satu penelpon sebelum Niso hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk siang hari ini ya, pendengar kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
3: Terdedang bareng RRI Tuban.
0: Oke.
3: Gimana kabar Mbak Niso?
0: Kabarnya baik, Alhamdulillah. Ini kemarin.
3: Alhamdulillah. Itu wasane nek wengi adem nek nek siang panas ya.
0: Iya, sudah mulai masuk fenomena-fenomena bedidding ini ya.
3: Iya, rayanya larang hutan Mbak Niso.
0: Tapi yang yo, penting masih ada air.
3: Yo menopo Pak, iki bayangi larang hutan menopo.
0: Semoga tidak ya, semoga masih aman-aman saja.
3: Iya, pokoknya yang penting jaga kesehatan.
0: Betul sekali.
3: Iya, yo nek meriang, nek merindukan kasih sayang ya rapopo Mbak Niswa. Nek meriang apa?
0: Kalau merindukan kasih sayang bisa nanti request lagunya yang cocok gitu ya untuk menyebutkannya. Iya no. Sambil
3: yo,
0: kirim salam.
3: Aku puter no. Kangen wene ngono.
0: Kangen boleh.
3: Kangen Evi Tamala.
0: Kangennya benda Evi. Oke siap.
3: Iya. Nek kamu no yo versi ini penyiar ya rapopo.
0: Aduh kalau versi saya langsung di sini aja nanti.
3: Enggak no?
0: Iya, secara off airnya saja, jangan on airnya.
3: Iya. Salamnya yang barusan turun ada Mbak Ii, Kang Budi juga, ada Kang Sarwoto, Kang Bujang, ada Mama Yu, ada Mbak Sutrini, ada juga Bu Jasmuni, ada Kang Tamat Yarto, ada Kang Wantonya juga. Ada juga siapa nih ya?
0: Siapa ya?
3: Yes, semuanya saja kita Mbak Niswa.
0: Oke, siap. Pokoknya
3: tanpa terkecuali, mulai pol ujung timur sampai ujung kulon pokoknya.
0: Iya, siap.
3: Iya, yes. Baik, sementing cuaca nih kira lagi suara karu-karuan pokoknya cuaca.
0: Kalau panas.
3: Kalau malam kuingin banget, kalau panas pol panas ya.
0: Kalau siang
3: tangan-tangan kok uripku kok ning jero AC ngono.
0: Aduh, kalau malam ya.
3: Iya. Iki alhamdulillah nek cara wong Jawa ngono perambang panas.
0: Apa namanya?
3: Ya panas yo, sik adem. Tapi alhamdulillah silar-silir panas.
0: Alhamdulillah.
3: Enak kipas angin.
0: Alami.
3: Untuk Mbak Niswanya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Sukses selalu lancar segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Solikin di kawasan Rembang ya, sudah bergabung juga siang hari ini. Kita naikkan dulu yang sudah masuk lagu-lagunya ya. Pendengar ada Mengapa Dua dari Tasya Rosmala featuring Gary Maesa. Siap dihadirkan untuk Kang Jarwoto yang ada di kawasan Kerek siang hari ini. Nanti dilanjut sama lagunya Imam S. Arifin. Ya, judulnya Hitam Manis. Tetap bersama kami di Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban menemani Anda mendengar siang hari ini ya. Masih barengan sama Niswa sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sambil menikmati lagu-lagu dangdut yang sudah masuk ya di siang hari ini. Anda kembali bisa bergabung untuk teleponnya di 0356-8834756 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0851-9624186 ya. Kita bacakan dulu satu pesan dari WhatsAppnya RRI Tuban. Pendengar ada dari kawasan Betiajo Tuban ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Siawan yang ada di Betiharjo mengabarkan cuaca cerah ya di kawasan Betiharjo Semanding Tuban. Mau diputarkan lagunya Madiun Ngawi, siap dihadirkan Pak Siawan, nanti diantrikan dulu ya lagunya ya. Salamnya untuk Mas Zulfan, Mas Bujang, Kang Solikin, Mas Budim, Kang Jerwoto, kemudian ada siapa ini? Mbak Ii ya. Mama Yu, oh Mama Yu, Mbak Ii, Mbak Sutrini, Bu Jasmuni dan semuanya. Terima kasih untuk Pak Setiawan ya. Buat Niso semangat bertugas, sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Ya lagunya diantrikan di siang hari ini. Yang pengen gabungan bisa kirim pesan juga ya sama dengan Pak Setiawan. Atau Anda bisa juga ya mengirim pesan suara. Pak Setiawan juga biasanya mengirimkan pesan suara ya, pendengar ya, bisa kita dengarkan bersama biasanya seperti itu. Menginfokan juga ya kalau Jawa Timur sudah masuk musim bediding ya. Paginya, malamnya dan paginya akan terasa lebih dingin, siangnya akan terasa lebih panas. Bediding memang fenomena normal ya pendengar, tapi kewaspadaan kita tetap perlu karena udaranya jadi terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari ketika musim kemarau. Jadi ini terjadi setiap tahun, biasanya juga di bulan Juli sampai awal September pada puncak musim kemarau. Jadi yang fenomena bediding ini fenomena yang normal dan rutin terjadi setiap musim kemarau. Nah, untuk kita ya perlu untuk mewaspadai. Apa sih kok harus waspada? Maksudnya waspada untuk kesehatan kita. Ya biasanya yang tidak biasa dengan dingin dan mudah flu ataupun bisa juga jadi batuknya ada gitu ya pendengar ya. Jadi harus mencukupi cairan pada tubuh ya, minum air yang cukup, bisa menggunakan pakaian yang hangat ketika malam ataupun pagi hari. Hindari juga aktivitas yang bisa memicu kebakaran pendengar dan jaga kesehatan serta daya tahan tubuh. Karena biasanya ketika musim kemarau itu akan berkurang ketersediaan air bersih, kemudian juga lahan-lahan jadi kering dan meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan. Ya, makanya menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Saya akan kembali hadirkan untuk Anda siang hari ini ya, lagu selanjutnya yang sudah masuk ada Jangan Marah. Ini dari Bunda Rita Sugiarto, spesial untuk Mbak Ii ya yang ada di kawasan Merak Urak Tuban.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Bro 1 RRI Tuban nih pendengar. 40 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih menemani Anda di Seruling Gedang siang hari ini ya, sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini. Yang tadi baru saja turun ada Kangen dari Evita Mala, spesial untuk Mas Walikin yang ada di kawasan Rembang. Nanti setelah ini akan dihadirkan juga ada Madiun Ngawi untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Beti Harjo Semanding. Yang ingin gabungan masih bisa di 0356883476 atau di WhatsApp di 0851962641.
2: Arlit.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban, menemani Anda di edisi hari Jumat ya, 3 Juli 2026. Tidak terasa sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Nanti kita akan ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu komposisi lagu penutup ya di siang hari ini. Ada sepiring berdua spesial untuk pendengar yang sudah bergabung dan yang saat ini masih mengikuti siaran kami dimanapun Anda berada. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban untuk menyimak program-program di Tuban sore ini dan tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kita sudah masuk di Tuban sore ini, pendengar, menemani Anda untuk update informasi seputar ekonomi digital ya di hari Jumat sore ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami hadirkan juga untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini, pendengar. Tadi sudah diawali dengan satu komposisi lagu cover dari Ungu ya, yang di cover oleh Marcel, ada Demi Waktu menemani Anda. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda dimanapun saat ini berada, bagi yang menjalankan. Kita akan kembali nikmati beberapa komposisi lagu pop Indonesia, pendengar, sebelum nanti update info seputar ekonomi digital di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih menemani Anda di Beranda Stacita sore hari ini ya. Kita membahas tentang ekonomi digital ya. Salah satunya adalah informasi dari jatimantaranews.com pendengar. Di mana ketika satelit Republik Indonesia Satria 1 mulai menghubungkan puluhan ribu sekolah, puskesmas, kantor desa, dan berbagai layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Ini pastinya yang bertambah bukan hanya akses internet saja ya pendengar, namun juga cara Indonesia memperluas pemerataan. Nah, apabila dahulu kalau kita mengulik ya, jarak dipersempit melalui jalan, pelabuhan, kemudian bandara dan jaringan listrik. Saat ini kesempatan untuk belajar, kemudian memperoleh layanan kesehatan, pengembangan usaha, hingga mengakses pelayanan publik semakin ditentukan oleh konektivitas digital. Nah, ini berlangsung secara nyata pendengar hingga awal Juni 2026. Satria 1 melayani 31.803 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Dari data Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital, menunjukkan sekitar 68% di antaranya merupakan sekolah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selebihnya mencakup kantor pemerintahan, kemudian fasilitas kesehatan, layanan pertahanan dan keamanan, pusat kegiatan masyarakat, hingga rumah ibadah. Pendengar, data tersebut memperlihatkan bahwa konektivitas digital kini telah berkembang menjadi bagian dari layanan dasar yang menopang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Pendengar masih membahas tentang pemerataan pembangunan lewat ruang digital ya, dengan adanya satelit Republik Indonesia atau Satria 1. Jadi dari adanya satelit Satria ini, pendengar, serta dukungan infrastrukturnya yang terus diperkuat, akhirnya Satria 1 memiliki kapasitas 150 gigabit per detiknya. Kemudian menjadikan Satria 1 salah satu satelit internet berkapasitas terbesar di Asia saat mulai beroperasi. Jadi kehadirannya melengkapi jaringan serat optik nasional dan pembangunan Base Transceiver Station atau BTS di berbagai wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses telekomunikasi. Langkah tersebut juga memperluas peluang agar manfaat transformasi digital tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Perkembangan itu juga turut tercermin pada ekonomi digital nasional, di mana laporan ekonomi SEA yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Ini mempertahankan posisinya sebagai yang terbesar di Asia Tenggara, dan besarnya potensi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, pendengar. Namun, besarnya nilai ekonomi digital ini bukan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur semata dari besarnya ekonomi digital atau cepatnya adopsi teknologi, tapi dari sejauh mana manfaat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi dari sini pembangunan digital memperoleh maknanya, kemudian keberhasilannya tidak terhenti pada banyaknya jaringan yang terpasang atau tingginya nilai transaksi, tapi pada semakin luasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan publik, dan peluang ekonomi tanpa lagi terlalui oleh batas letak geografis. Nah, dari cara pandang ini, pendengar, membuat posisi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara memiliki arti lebih luas lagi daripada sekedar capaian statistik. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM menilai besarnya ekonomi digital menjadi peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk naik kelas melalui pemanfaatan teknologi. Ruang digital juga memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing tanpa harus selalu berekspansi secara fisik. Jadi dengan demikian, besarnya nilai ekonomi digital baru benar-benar berarti apabila semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang dapat memanfaatkan peluang yang terbuka. Jadi perubahannya mulai terlihat di berbagai sektor. Pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya ke berbagai daerah lewat platform digital. Layanan keuangan digital juga membuka akses transaksi dan pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan formal. Nah, kalau mengulik di bidang pendidikan, sekolah juga memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber belajar. Sementara layanan pemerintahan semakin mudah diakses secara daring. Ruang digital juga perlahan memperpendek jarak antara masyarakat dan berbagai layanan yang sebelumnya memerlukan waktu, biaya, dan perjalanan yang tidak sedikit, pendengar. Nah, jadi meski demikian ya, konektivitas memang belum otomatis menghadirkan pemerataan. Masih ada daerah juga yang memerlukan peningkatan kualitas jaringan di banyak tempat. Tantangan berikutnya, ini kalau kita kulik lebih jauh, malah terlihat terletak pada kemampuan masyarakat. Bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi secara produktif, kemudian secara aman juga ya, serta bertanggung jawab. Jadi bukan hanya akses yang dibuka, tapi juga kualitas sumber daya manusia yang tentunya menentukan arahnya, sejauh mana manfaatnya bisa kita rasakan.

0: Pendengar tidak terasa ya sudah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya saatnya kita ikuti Info Prima bersama Programa 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda pendengar dalam siaran edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Ratusan warga Ponorogo hari ini menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG di depan gedung DPRD setempat. Menteri PKP bersama Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Badan Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Nindya Aprilia. Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga Ponorogo hari ini menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG di depan gedung DPRD. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Lanjutkan MBG!
3: Ratusan warga Ponorogo menggelar aksi mendukung pemerintah melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Peternak, Petani, UMKM, dan pekerja tersebut berlangsung di depan gedung DPRD Ponorogo pada Jumat 3 Juli 2026. Koordinator aksi Purwanto mengatakan ada 3 poin aspirasi yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Selain mendukung pemerintah melanjutkan program MBG, mereka juga mendukung penuh pengusutan tuntas kasus korupsi di Badan Gizi Nasional BGN, serta mendukung penuh perbaikan tata kelola dan sistem di BGN. Menurutnya, program MBG diklaim bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok. Selain itu juga bisa memenuhi gizi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
4: Intinya tuntutannya harga mati karena program ini sangat luar biasa dan sangat baik tentunya atas kebijakan yang telah diberikan oleh Bapak Prabowo untuk bangsa ini sangat luar biasa. Karena bagaimana ekonomi di bawah ini sudah mulai tumbuh berkembang. Buktinya apa? Ya itu tadi yang kami sampaikan. Hasil pertanian sudah terserap, hasil peternakan terserap, tenaga kerja terserap. Mana yang kurang coba? Kalau mungkin dalam perjalanan ini ada suatu teknis kurang baik, ini perlu evaluasi. Dan penegakan supremasi hukum ini yang penting agar supaya program ini bisa terus berkembang dan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. MBG berjalan terus, jangan sampai dalam proses ini MBG berhenti.
3: Sementara itu Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno akan menampung aspirasi massa. Ia berharap ekonomi masyarakat bisa berputar dengan keberlanjutan MBG yang menjadi program strategis nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
5: Bukannya dengan MBG, tadi juga sudah tersampaikan bahwa mereka juga mendukung untuk penanganan masalah-masalah yang ada di MBG, termasuk kasus-kasus yang ada di MBG. Ya, itu kita juga sama-sama mendukung terkait dengan program.

0: Sementara itu, usai dari depan gedung Dewan, massa bergerak menuju gedung PMK Ponorogo untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Kembali laporan Eka Wulan.
1: Usai melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan warga Ponorogo bergerak menuju kantor bupati. Massa menyuarakan aspirasinya, yakni mendukung program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Massa ditemui PLT Bupati Ponorogo, Lisdiarita. Dalam kesempatan itu, Lisdiarita mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama agar produk lokal bisa terserap.
2: Dengan adanya MBG, MBG ini program yang sangat bagus sekali. Karena dengan adanya MBG, ekonomi di desa-desa itu hari ini benar-benar bergerak semua. Nah, contohnya hari ini untuk memenuhi kebutuhan dari buah-buahan. Nah, ini kepala desa juga ada yang mengajak beberapa untuk menanam pisang Cavendish. Dan hari ini benar-benar membludak.
1: Lisdiarita mengakui selama libur sekolah ini program MBG secara nasional ditiadakan termasuk di Kabupaten Ponorogo. Dampaknya banyak stok pangan lokal menumpuk alias tidak terserap. Ia berharap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo tidak mengambil bahan pangan dari luar, akan tetapi bisa menyerap bahan pangan lokal. Dengan demikian, ekonomi di Ponorogo akan berputar sehingga berdampak pada keberlangsungan pelaku UMKM di wilayah Bumi Reog. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyerahkan aset lahan fasilitas umum Fasum Perumahan dari perkara hukum yang telah inkrah kepada pemerintah Kota Madiun. Laporan Aristika.
3: Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menyerahkan aset fasilitas umum Fasum dan fasilitas sosial Fasos Perumahan kepada pemerintah Kota Madiun. Penyerahan aset dari perkara tindak pidana korupsi yang telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap itu berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun belum lama ini. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Komaidi mengatakan penyerahan aset ini setelah melalui rangkaian panjang dari proses hukum hingga akhirnya inkrah. Penyerahan aset ini adalah rangkaian dari eksekusi barang bukti, di mana barang bukti sendiri berupa lahan seluas 1.468 meter persegi di perumahan Puri Asri Lestari, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dengan sertifikat hak guna bangunan HGB nomor 639. Aset tersebut dari proses hukum yang telah berjalan sejak tahun 2012 yang kini telah inkrah. Komaidi menjelaskan dalam perkara ini ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai terpidana. Menurutnya, Fasum dan Fasos dari pengembang perumahan seharusnya diserahkan pada pemerintah daerah atau Pemda.
4: Alhamdulillah hari ini kegiatan rangkaian penegakan hukum yang cukup panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan ada upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan akhirnya di kasasi sudah inkrah. Dan hari ini salah satu rangkaian eksekusi, selain eksekusi pidana, sudah nih eksekusi barang bukti, yang hari ini kebetulan barangnya barang Fasos Fasum yang tadi sudah saya terangkan, itu diserah terimakan kepada pihak wali kota yang diterima oleh Bapak Wali Kota.
3: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejari setempat. Bagus menjelaskan proses hukum ini berjalan cukup panjang hingga akhirnya putusan inkrah. Bagus berharap kerjasama antara Pemkot dan Kejari terus terjalin dengan baik demi masyarakat setempat.
5: Ini nanti pasti akan segera dimasukkan dan didata dalam barang milik daerah, sehingga nanti kemanfaatannya itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai nanti tidak didata dalam barang milik daerah, kemudian bisa diambil atau dimanfaatkan oleh pihak yang bukan semestinya.
3: Setelah proses penyerahan ini, dia meminta kepada organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk mencatat aset yang telah diserahkan Kejari, sehingga nantinya aset tersebut dapat diproses dan dicatat sebagai barang milik daerah atau BMD dan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dengan aturan yang berlaku. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Malang, Jember, serta dipancarkan bersama RRI SP Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan, Ruli.

0: dan Ketua Satgas Perumahan tinjau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Rizky Darmawan akan menghadirkan informasinya untuk Anda.
1: Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadi Kusumo bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu. Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menyampaikan penguatan program BSPS melalui pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kunjungan dilakukan di rumah Suharminingsi, salah satu penerima manfaat BSPS yang beralamat di Jalan Dewi Sartika nomor 67 RT 3 RW 9 Kelurahan Temas Kecamatan Batu. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Menteri PKP Marwarar Sirait menjelaskan bahwa penguatan program perumahan merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak termasuk Satgas Perumahan yang dipimpin Hasyim Sujono Joyo Hadi Kusumo.
2: Sekarang ada program yang namanya sertifikasi buat MBR itu secara gratis. Itu arahan dari Bapak Ketua Satgas. Ya, program Pak Prabowo yang sangat
3: berharga. Sertifikat yang dikasih, ya, dari gratis buat MBR, ya, masyarakat berhasil rendah. Kemudian ekonomi keluarganya Pak Prabowo keturunkan. PNM itu dari 22% menjadi 8%. Kemudian buruh perumahan di bawah 100 juta tanpa jaminan. Dan bunganya 6% setahun.
1: Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hasyim Sujono Joyo Hadi Kusumo mengatakan program BSPS akan diperkuat melalui dukungan program sertifikasi tanah gratis bagi MBR.
4: Ya, kalau saya melakukan kalau saya sesuai dengan kemampuan tapi untuk rakyat banyak itu sangat gratis.
1: Integrasi kedua program tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat penerima bantuan. Sinergi antar kementerian dan Satgas Perumahan diharapkan semakin mempercepat terwujudnya hunian yang layak, memiliki kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Jember. Ada Haryo Pratama di sana. Silakan Haryo.
5: Baik, terima kasih Ruli. Universitas Jember UNEDS bersama keluarga alumni Universitas Jember KUJ menggelar KUJ Fest sebagai ajang mempererat hubungan antara alma mater dan para alumni sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Berikut laporan Gia Debora.
6: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember atau KUJ menggelar KUJ Fest 2026 sebagai ajang untuk mempererat hubungan antara alma mater dan para alumni sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung kemajuan kampus serta pengembangan mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNEJ Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan hubungan antara Universitas Jember dan KUJ merupakan sinergi strategis yang telah diwujudkan melalui berbagai program nyata.
7: Ini kolaborasi yang konkret ya antara alma mater dalam hal ini Universitas Jember dengan keluarga alumni dan Jember, dan sinergi ini merupakan sinergi yang strategis tadi saya sampaikan juga, dan kami selaku bidang perguruan tinggi berharap banyak sebenarnya dari pola hubungan antara Universitas Jember dengan alumni. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan sekali lagi dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan Universitas Jember dan sekaligus untuk memberdayakan dari para alumni-alumni yang sudah luar biasa menurut saya jejaring kita di alumni.
6: Sementara itu, Ketua Panitia KUJ Fest 2026 Abdul Holik menjelaskan rangkaian kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari dengan 4 agenda utama.
8: Yang pertama itu adalah serasihan kebangsaan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, sehingga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan juga dari bupati wali kota yang lulusan Universitas Jember. Terus besoknya adalah Jalan Gembira Nasional. Untuk acara ini insya Allah ada 7.000 peserta. Yang ketiga yaitu gala dinner yang akan dilaksanakan oleh Bupati Jember. Besok paginya adalah run itu ini untuk para peserta luar, di luar alumni juga boleh, alumni juga boleh.
6: Rangkaian KUJ Fest akan ditutup dengan kegiatan lari atau run yang terbuka bagi alumni maupun masyarakat umum sebagai bentuk partisipasi bersama dalam memeriahkan kegiatan alumni Universitas Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Dari Jember berikutnya kita akan bergeser ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Silahkan

0: Sebanyak 22 pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Sampang dideportasi dari luar negeri sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Sampang, Triwibowo mengatakan, deportasi didominasi dari Malaysia dan Arab Saudi. Menurut Triwibowo, sebagian besar PMI yang dipulangkan merupakan pekerja non-prosedural. Mereka berangkat ke luar negeri hanya bermodalkan paspor tanpa dilengkapi izin kerja maupun dokumen ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. PMI yang dideportasi didominasi berasal dari wilayah pantai utara Kabupaten Sampang seperti Kecamatan Sokobana, Banyuates, Ketapang, dan Karangpenang. Namun kasus serupa juga ditemukan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang.
1: Jadi ada yang kayak tadi itu masuknya ilegal, ada yang habis kontraknya, dia tidak berpanjang. Biasanya kalau yang masuknya tidak resmi itu yang biasanya di penjara. Nah kalau yang biasanya perpanjangannya yang aneh itu biasanya tidak sampai di penjara, dia biasanya itu langsung dipulangkan karena memang ada. Dia memang bekerja cuma kontraknya itu
0: habis. Ia mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar berkonsultasi terlebih dahulu sebelum berangkat. Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko ditangkap, ditahan, hingga dideportasi akibat bekerja melalui jalur ilegal.
2: Rekan dan pemirsa RRI, dari semenap selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Silia Cahyani.
3: Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar program Makan Bergizi Gratis terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Laporan Abdul Wahab.
4: Makan Bergizi Gratis MBG terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi profesi guna memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan berkualitas. Saat menjadi pembicara utama pada acara Temu Ilmiah Nasional Tim Kedua 2026 Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi di Surabaya pagi tadi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan program prioritas nasional tersebut memberikan manfaat yang luas, mulai dari peningkatan kesehatan peserta didik, santri, dan ibu hamil hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM dalam rantai pasok.
5: Khusus untuk program MBG, saya katakan bahwa program prioritas nasional weekly-nya Pak Presiden di lapangan berjalan dengan baik dan dampaknya bukan hanya utamanya gizi dan kesehatan anak ya, siswa, santri, hamil, anak balita, tapi ini menumbuhkan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian di Jawa Timur.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau DPP Persagi, Dodi Iswardi menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi, tetapi juga keamanan pangan, kualitas gizi, kesehatan pencernaan, dan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, Persagi akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
6: Tapi kami akan keliling kepada partai-partai untuk langsung ini loh dokumen kalau mau menjaga pembangunan gizi Indonesia. Jadi kami memposisikan fungsinya adalah sebagai pangan itu sebagai keamanan dan juga kedua itu sebagai ketahanan gizi supaya mutu yang diberikan itu kualitas dan juga bagaimana sebenarnya permasalahan kita itu permasalahan cerna sebenarnya yang selama ini udah mulut tapi udah sampai ke cerna terus juga kita perbaiki dan juga yang paling penting sih adalah edukasi.
4: Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG sekaligus mendukung penurunan angka stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dari Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyambut 120 murid program Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM, Repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Anik Hasanah melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut 120 murid program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM repatriasi tahun 2026 yang berasal dari Malaysia dan Arab Saudi. Gubernur Khofifah menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus memperkuat karakter dan wawasan kebangsaan para peserta. Program ADEM repatriasi merupakan program afirmasi pemerintah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap seluruh peserta mampu beradaptasi, berprestasi, dan menjadi generasi unggul yang siap berkontribusi bagi Indonesia.
8: Kalau melihat bagaimana sesungguhnya perjuangan mereka ketika menjadi bagian dari keluarga PMI di beberapa sektor, memang tidak mudah mereka untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan secara proporsional. Oleh karena itu, program pemerintah untuk membawa mereka ke tanah air, dididik di tanah air ini menurut saya adalah program yang sangat mulia. Saya relatif mengetahui bagaimana CLC ya, Community Learning Center.
7: Tahun ini peserta ADEM repatriasi terdiri atas 7 murid dari Jeddah, 5 murid dari Johor Bahru, 90 murid dari Sabah, dan 18 murid dari Kuala Lumpur. Mereka akan menempuh pendidikan di 29 SMA dan SMK yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar Pupuk Indonesia, pastikan pasokan pupuk bersubsidi di Lamongan aman untuk dukung target swasembada pangan. Farin Regi melaporkan.
9: PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lamongan dalam kondisi aman untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Kepastian itu disampaikan saat jajaran PT Pupuk Indonesia meninjau gudang pupuk di Lamongan. Eko Suroso, CEO Regional 3 PT Pupuk Indonesia, mengatakan pihaknya telah mulai melakukan pengisian stok sebagai persiapan menghadapi musim tanam berikutnya. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pupuk tetap terpenuhi dan tidak mengalami kendala distribusi. Alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai sekitar 2 juta ton. Hingga awal Juli, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 56%. Pihaknya akan terus memantau sekaligus mendorong optimalisasi penyerapan agar pupuk tetap tersedia sesuai kebutuhan petani.
10: Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas kami di Jawa Timur karena Jawa Timur selaku penyumbang pasokan pangan nasional dan salah satu di bawah Lamongan. Kami menjamin bahwa kebutuhan pupuk di Lamongan khususnya maupun Jawa Timur aman. Itu seperti kita lihat hari ini. Jadi kami sudah mulai melakukan building stock untuk menyongsong kesiapan musim tanam berikutnya sehingga para petani di Lamongan maupun Jawa Timur khususnya kita jamin kebutuhannya tidak akan ada. Jadi secara nasional Jawa Timur itu sekitar 2 juta ton gitu ya. Dan ini sekarang ini sudah terserap hampir 56% sehingga kami akan terus memantau dan mendorong bahwa serapan akan bisa terserap lebih optimal dan ketersediaan pupuknya bisa terjaga dengan baik.
9: Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses bagi petani dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Lamongan. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, Badan Narkoba Narkotika Nasional amankan 3,37 ton narkotika kuncup bunga ganja untuk pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Laporan Faris Yarbo.
11: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membongkar penyelundupan narkotika jenis kuncup bunga ganja seberat 3,37 ton di Gresik. Narkotika tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan cairan isi ulang rokok elektrik. Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil pendalaman informasi intelijen masuknya pengiriman kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Gresik. Melalui serangkaian kegiatan pendalaman, petugas menemukan narkotika jenis kuncup bunga ganja yang disimpan dalam 500 koper dan lainnya dilabeli sebagai produk lateks. Dijelaskan Suyudi, barang haram tersebut rencananya akan digunakan sebagai bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik.
12: Trennya karena ini akan diproduksi menjadi liquid, akan dimasukkan ke cartridge vape yang akan digunakan pengguna-pengguna vape. Ya.
11: Rencananya, narkotika tersebut akan disebar ke beberapa kota besar di Indonesia, antara lain DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Balikpapan. Melalui pengungkapan kasus ini, Suyudi menegaskan komitmen BNN memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak guna memutus penyebaran narkotika di Indonesia. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Farida Kusnia melaporkan.
13: Ratusan taruna-taruni Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya mendapatkan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN, sebab penyalahgunaan narkoba dapat menjadi ancaman bagi keselamatan, keamanan, dan kualitas SDM penerbangan. Usai sosialisasi P4GN, Wakil Direktur 3 Poltekbang Surabaya, Duyanto mengatakan kesalahan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap keselamatan penerbangan. Karena itu dunia penerbangan termasuk sektor yang menuntut disiplin tinggi, integritas, profesionalisme, serta kondisi fisik dan mental yang prima.
14: Penggunaan narkoba di dunia penerbangan itu sangat diharamkan dan tidak dibenarkan, karena baik itu penerbang, teknisi, ATC ataupun siapa saja, penyalahgunaan narkoba itu tidak dibenarkan karena akan mengganggu konsentrasi, daya pikir, baik itu pilot, ATC, teknisi maupun semua yang terlibat di dunia penerbangan.
13: Sementara itu, Head of Customer Care Unit PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia, Kantor Operasional Surabaya, Willy Kusuma mengatakan bekerja sama dengan Poltekbang Surabaya untuk memberikan sosialisasi P4GN bagi taruna-taruni.
15: Anak-anak muda sekarang ya, bahaya narkoba ini sangat sangat sangat berbahaya sebenarnya, dan menjadi tantangan kita juga ya terkait bahaya narkoba ini, karena sudah masuk ke kalangan-kalangan remaja yang sangat rentan terkena atau ikut menggunakan atau menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Makanya kami merasa itu sangat penting sih untuk taruna-taruna kita, terutama di Poltekbang.
13: Poltekbang Surabaya terus berupaya mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Karena taruna-taruni Poltekbang Surabaya diharapkan menjadi generasi kuat, berdaya saing tinggi, berprestasi, dan menjadi pemimpin di masa mendatang. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, kemampuan insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam. Sir Sorkpin, Republik Indonesia. Laporan Oni Arianto.
16: Kemampuan insinyur Indonesia kembali mencatat kemajuan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dan Naval Group sukses menyelesaikan qualification section program kapal selam Sorkpin Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut membuktikan transfer teknologi berjalan efektif. Hal tersebut disampaikan Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa. Diana Rosa Jumat siang mengatakan pencapaian tersebut menjadi pondasi pembangunan fisik kapal selam Sorkpin pertama di Indonesia. Tahapan first steel cutting dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.
17: Kemarin sempat kami mencoba untuk KS bisa membuat, tapi kita juga tidak bisa untuk trial error, karena kapal selam ini luar biasa memang. Seperti disampaikan tadi, unsur plat ini dia kan lentur, gitu ya.
16: Flexibility-nya tinggi.
17: Flexibility. Jadi kami tidak mau ambil risiko, karena kita harus juga jaga juga ya. Nah, oleh karena itu sambil berjalan tadi dibilang Pak Project Director, kami belajar. Dan satu hal tadi kami sampaikan bahwasannya tugas PT PAL tidak hanya untuk industri pertahanan, industri maritim, tidak bisa PAL berdiri sendiri, tapi PAL harus membuat ekosistem. Industri pendukungnya harus muncul. Dan PAL harus mensupervisi. Ini tugas dari Bapak Presiden, Bapak Menhan kita, Pak Kasal kita.
18: PAL harus berperan di sana.
16: Puluhan engineer dari PT PAL mengikuti pelatihan intensif di fasilitas Naval Group Prancis. Mereka mempelajari pengelasan rekayasa konstruksi sistem mekanikal kelistrikan pengendalian mutu hingga qualification section. Program dua kapal selam Scorpen melanjutkan pengembangan industri kapal selam nasional dari PT PAL. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita kembali bergabung bersama RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
19: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
20: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Selama mengikuti Warta Berita Daerah Info Prima, kini kita hadirkan untuk informasi kentongan. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Satu lagu pembuka di kentongan sore hari ini ada lagunya Peter Pan, Mungkin Nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Surabaya sore ini untuk informasi kentongan dari pakar kebencanaan yang mengingatkan bahwa ancaman gempa megatrust di Indonesia merupakan potensi nyata yang harus diwaspadai. Meski waktu terjadinya tidak dapat diprediksi, pendengar, dan ini laporan selengkapnya dari Oni Arianto.
1: Pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo mengingatkan ancaman gempa megatrust di Indonesia merupakan potensi nyata yang harus diwaspadai. Kendati demikian, waktu terjadinya gempa megatrust tersebut tidak dapat diprediksi. Menurut Amin Widodo, Senin siang, gempa megatrust merupakan konsekuensi dari aktivitas pertemuan lempeng tektonik yang terus berlangsung. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menimbulkan kepanikan. Amin Widodo menegaskan bahwa langkah paling penting adalah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana. Kesiapsiagaan meliputi edukasi kebencanaan, memahami jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat bagi keluarga.
2: Kalau megatrust itu jelas, ancaman yang jelas, tinggal nunggu waktu istilahnya. Tapi kita kan nggak tahu, bisa sehari ini, besok, setahun, dua tahun, 1000 tahun lagi bisa seperti itu. Jadi tinggal nunggu waktu. Jadi memang harus menyiapkan diri. Terus kalau tadi Jawa terbelah itu, wah dari dulu banyak omong begitu, tapi itu nggak pernah ada hubungannya belas. Nggak nyambung.
1: Amin Widodo juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ia meminta masyarakat mengikuti informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai rujukan utama mengenai potensi dan mitigasi gempa bumi. Menurutnya, kesiapsiagaan yang baik jauh lebih penting daripada rasa takut yang berlebihan. Dengan memahami resiko dan prosedur penyelamatan, masyarakat dapat meminimalkan dampak apabila gempa besar benar-benar terjadi. Oni Arianto melaporkan.

Kabar-kabar yo polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo lapor no produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di Kentongan sore hari ini, komunitas relawan SAR Surabaya menilai kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini menjadi tantangan utama dalam melakukan penanganan mitigasi kebencanaan di Surabaya, bahkan untuk Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
1: Komunitas relawan SAR atau Search and Rescue Surabaya menilai kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini yang masih mengalami El Nino menjadi tantangan utama pihaknya dalam melakukan penanganan mitigasi kebencanaan di Surabaya bahkan Jawa Timur. Hal itu disampaikan Ketua Umum SAR Surabaya Tirta Muhammad Rizki saat diwawancara RRI Rabu 1 Juli 2026. Tirta mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan penanganan khusus bagi kemarau panjang dan potensi kebakaran hutan. Dirinya menyebut ada beberapa titik rawan yang menjadi fokus utama di wilayah Jatim, seperti Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Madura, dan Bojonegoro. Untuk kota Surabaya sendiri, dirinya memperkirakan akan terjadi kekeringan yang merata. Untuk di area Surabaya saja, pihaknya menyiagakan relawan yang tergabung pada kelompok potensi SAR dengan total jumlah personil sebanyak 100 relawan. Jumlah tersebut masih belum termasuk tambahan personil dari Mapala tiap kampus di Surabaya.
2: Jadi memang di El Nino ini perubahan cuaca memang cukup ekstrim. Jadi kita akan menghadapi kemarau panjang. Yang dimana kemarau panjang ini banyak resikonya, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk penangannya sendiri memang kita sudah siaga ya, awareness terkait kebakaran hutan dan kemarau yang panjang. Kalau di Jawa Timur yang paling rawan di daerah Situbondo, kemudian daerah Lumajang, Probolinggo dan lain sebagainya. Kalau di Surabaya ini kekeringannya hampir merata. Tapi kalau yang paling parah itu di daerah Bojonegoro, terus Situbondo setahu saya, Madura beberapa titik.
1: Selain mengandalkan potensi SAR ataupun relawan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi maupun Kota dan juga stakeholder terkait dalam upaya pencegahan potensi kebencanaan. Dirinya juga berharap langkah serupa juga dimaksimalkan oleh masyarakat dengan ikut berkontribusi bersama sehingga proses penanggulangan kebencanaan kemarau panjang kali ini dapat berjalan maksimal dan mampu menekan angka korban yang terdampak. Faiz Putra melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengenai tabel sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Faktanya, klaim yang menampilkan data infografis sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan bahwa pihaknya tidak pernah membuat data tersebut. Selama ini, pengelompokan desil 1 hingga 10 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN mengacu pada keputusan Menteri Sosial atau Kemensos nomor 22 /HUK/2026. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adi Ninggar Widyasanti pernah menjelaskan bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan pengeluaran per kapita.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Setelah tadi informasi kentongan sudah hadir untuk pendengar, kita akan lanjutkan untuk Surabaya sore ini. Pendengar, nanti kita juga akan hadirkan untuk renungan agama Islam. Dan kalau secara jam ya, atau secara jadwal, pendengar, azan maghrib akan berkumandang di jam 17.26. Nanti kita akan kumandangkan untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Pendengar, untuk informasi di Surabaya sore ini ya, mengenai potensi kopi, pendengar, kalau sekarang banyak ya kafe-kafe ataupun juga kopi-kopi lokal yang hadir ya untuk menemani setiap hari kita, teman cangkruk ya pendengar ya. Nah, ini salah satu potensi dari kopi lokal di lereng Gunung Bromo, ini terus mendapat perhatian dari kalangan akademisi, salah satunya juga melalui penelitian yang dilakukan oleh dosen program studi ilmu komunikasi UPN ya pendengar. Ini menggunakan konsep creating share value atau SO atau CSV yang melalui pendekatan, dan pengembangan usaha ini juga berorientasi kepada keuntungan tetapi juga menciptakan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, dan juga lingkungan sekitar. Nah, dari tim peneliti pendengar ya juga menilai bahwa kopi yang ada di sana, ini sebutannya adalah kopi Benjor, itu memiliki peluang besar untuk berkembang karena didukung oleh potensi perkebunan kopi, pariwisata, serta juga keterlibatan masyarakat dalam mengelola produk unggulan daerah. Selain itu juga meningkatkan kualitas produk ya, penelitian juga mengkaji strategi komunikasi, penguatan identitas merek, hingga juga kolaborasi berbagai pihak ya, agar kopi Benjor ini semakin dikenal dan juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Nah, melalui hasil penelitian pendengar ya, diharapkan pada kopi Benjor ini menjadi salah satu contoh pengembangan UMKM berbasis pemberdayaan masyarakat, sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan di kawasan lereng Bromo. Itu yang diharapkan ya pendengar ya, untuk kopi yang ada di sana ini juga mendapatkan kesejahteraan ya warga, dan mampu atau memperkuat daya saing kopi lokal di Jawa Timur, pendengar.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, toh, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

0: Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk renungan agama Islam pada sore hari ini ya. Terkait renungan agama Islam sore hari ini, bersyukur dalam cobaan yang akan disampaikan pendengar untuk di sore hari ini. Kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur Allah memberikan rizki kepada saya dari beberapa jalan lain. Ini hadiah Allah, ini kesyukuran kami. Saya tidak menjanjikan kalau nanti keturunan kami mau berjuang seperti kami, akan kaya juga. Saya tidak berani menjanjikan begitu. Mungkin kita harus dicoba dulu dengan kemelaratan. Mungkin kita harus dicoba dahulu dengan kemelaratan. Kita akan diuji dalam kehidupan ini. Barangkali kita hafal surah Al-Baqarah juz kedua dalam Al-Quran ayat yang ke-155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati sama sekali dalam mengalami cobaan hidup ini. Yang ada apa? Seperti kami mempunyai simpanan besar tapi belum bisa kita ambil? Mengerti ini. Ketika itu tidak kecil hati sebab mempunyai simpanan yang belum kita ambil misalnya, jadi tidak kecil hati, maka ia harus jalan terus. Terus sampai seperti kehidupan sekarang. Dalam beramal, ayat-ayat yang saya ucapkan tadi sudah banyak orang yang hafal. Sekarang saya keluarkan lagi ayat yang paling populer, yaitu dalam Quran surat Al-Hasyr, surah ke-103 ayat ke-1 dan 3. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Tafsirnya adalah segala usahamu akan gagal kecuali kalau kamu betul-betul yakin, beriman, bekerja dengan sepenuh keyakinan, mau bekerja. Wal-amilu, bukan akan saja. Amilu itu as-salihat, bukan asal bekerja, tapi dengan perhitungan, berusaha itu mau, jadi tidak akan gagal kalau mau bekerja mencari yang baik. Mencari yang baik bagaimana? Ini masih belum selesai. Tambahannya adalah watawa sawbil haq. Harus mau diingatkan. Harus mau dikoreksi. Ini kurang betul. Betulnya seperti ini. Harus kita terima kalau memang begitu. Harus kita ubah kalau harus begini. Harus kita terima kalau memang begitu. Harus kita ubah begini. Yang terakhir, watawa bisobri, harus betah. Kalau kalian berusaha, kalian harus betah. Memang ujiannya banyak. Tiap-tiap ujian itu kita harus menerima. Ini ujian kita terima. Kita harus tulus, kita harus lulus. Ya maaf saja, katakanlah setiap tahun, setiap bulan. Seperti saya itu diuji. Kalau akan ada ujian pertengahan tahun umpamanya, saya juga seperti orang-orang yang mau diuji. Ya Allah, ini akan menghadapi ujian. Yang menghadapi siapa? Murid, guru, saya? Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Yang menguji juga baik, yang diuji pun juga baik. Itu artinya ujian dalam kehidupan harus berjalan. Berjalan bagaimana? Asal diuji? Tidak. Ya, betul-betul harus kita hadapi ujian dan cobaan itu sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bersyukur dalam menghadapi cobaan kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'atsu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta. Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pernyataan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita membahas sedikit tentang kopi, pendengar ya, untuk di Surabaya sore ini kita masih melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini yang pastinya musik dan informasi untuk Anda yang ingin update terkait cuaca ataupun traffic ya, boleh pendengar ya di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya di 081-331-4-1992 ataupun juga melalui line telepon. Ya, kalau kita lihat hari ini menjelang sore pendengar ya, untuk hari ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur ya. Lalu untuk malam hari nanti ya, ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Untuk suhu udara 11-35 derajat Celcius pendengar, dan kelembapan udaranya 41 sampai dengan 100% untuk hari ini ya. Kalau dilihat kelembapan udaranya ini hari ini sekitar 32. Ini suhu udara pendengar ya, kalau kelembapan udara sekitar 64% nih kalau dari pantauan BMKG ya. Nanti kita update kembali pendengar untuk Anda ya, sambil kita temani untuk lagu pop Indonesia sore hari ini yang pastinya ada Nyoman Paul, tunggu apa lagi.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, kalau melihat pendengar ya di kota Surabaya ini yang tahu tentang mural komunitas bonek ataupun kecintaan terhadap Persebaya ini tak hanya diwujudkan melalui dukungan di tribun atau di stadion saja pendengar ya, tetapi juga lewat karya seni mural. Nah, ini kolaborasi antara Citycon dan juga Persebaya menghadirkan ruang kreatif aktivitas bagi komunitas bonek pendengar untuk mengekspresikan semangat mereka melalui seni visual tersebut. Nah, sebanyak 9 komunitas bonek pendengar yang menampilkan mural dengan berbagai tema yang mengangkat perjalanannya, sejarahnya, lalu juga ada identitas Persebaya. Dan dari seluruh karya yang dipamerkan mural tersebut, karya Ari Armando dari komunitas Tribun Timur terpilih sebagai juara favorit. Nah, ini hal tersebut membuat beliau bersyukur atas apresiasi yang diterima ya pendengar ya, dan penghargaan itu juga menjadi motivasi untuk terus berkarya sekaligus juga menunjukkan kecintaan terhadap Persebaya melalui seni. Karena dari mural yang ditampilkan pendengar ya, itu mengangkat tema 99 tahun Persebaya yang menggambarkan perjalanan panjang klub berjudul atau berjuluk Bajul Ijo yang menuju usia 1 abad. Dan karya ini memadukan unsur sejarah klub ya, semangat bonek dan bonita, serta harapan agar Persebaya terus berkembang dari generasi ke generasi.

pasti ada kelebihannya. Nah, kelebihan itu meskipun sedikit, bagaimana kita diupayakan menjadi yang bermanfaat. Contoh, tidak usah kecil hati. Kita dalam kehidupan keahliannya apa? Seorang petani. Maka dengan pertanian kita itu bagaimana kita memberikan manfaat kepada siapapun yang membutuhkan. Atau kita sebagai seorang buruh umpamanya. Nah, dengan kemampuan dan karakter-karakter keburuhan ini, kita bagaimana dapat memberikan manfaat kepada siapapun. Apalagi kita mempunyai kelebihan. Jabatan punya, contoh kecil, Bapak RT, Bapak RW umpamanya. Nah, bagaimana dengan kemampuan dan kekuatan jabatan yang sekecil itu, tetapi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Banyak pada saat ini terkait info-info perkembangan, baik yang menyangkut dengan kesehatan, kesejahteraan di masyarakat. Nah, ini sebagai pemangku jabatan RT RW. Nah, kalau kita fungsikan dengan sebaiknya, ada orang yang contoh sakit. Pada saat ini belum ada informasi bahwasanya kalau hidup di suatu tempat ini, contoh Surabaya umpamanya, karena KTP warga Surabaya sehingga berobat umpamanya gratis dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang orang tidak paham. Nah, sebagai pejabat kampung yang telah paham terhadap hal-hal terkait semuanya ini, ya harus memberikan edukasi, memberikan pendidikan, penyampaian bagaimana sehingga masyarakat itu betul-betul bisa memahami terhadap semua ini. Jadi pimpinan ormas-ormas apapun, baik menjadi pimpinan ormas keagamaan, di NU, di Muhammadiyah umpamanya, bagaimana dengan kemampuan yang ada, link-link ataupun jari-jari yang ada, kita memberikan pemanfaatan kepada sesamanya. Jadi yang paling penting seperti slogan-slogan yang telah disampaikan di Surabaya umpamanya, datang membawa masalah, pulang membawa solusi. Kan demikian. Nah, ini adalah konsep yang luar biasa. Jadi siapapun yang datang dengan permasalahan-permasalahan, bagaimana kita berupaya sebisa mungkin ketika datang membawa masalah, kemudian kembali ataupun pulang membawa solusi. Nah, ini ada pada kita. Oh, tidak sesuai dengan kemampuan yang diinginkan, tetapi kita kan paling tidak ada hal yang kelebihan yang bisa diberikan. Nah, itu kalau memang kemampuan dari sebuah pemangku wilayah dalam hal ini umpamanya apa RT, Bapak RW bisa yang terkait. Tetapi kita sekarang menyangkut tentang diri kita. Tidak ada apa-apa. Tetapi kita pasti seperti yang disampaikan tadi itu, li kulli syai'in mazjah, terdapat pada sesuatu pasti ada kelebihan. Apapun, nah di situ bagaimana kita harus kreatif. Harus bisa berupaya dan berusaha terhadap apa yang kita miliki. Kelebihan apapun yang kita miliki itu bisa dijadikan sesuatu hal yang berarti memberikan manfaat kepada yang lain, kepada sesamanya. Ingat bahwasanya seperti apa yang dikatakan, sampaikan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'ahum linnas, ini sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat. Ini adalah sebagai patokan kita. Sehingga dalam hidup ini kita harus berangan-angan, bukan hanya berangan-angan, tapi action. Setiap saat kita harus memberikan manfaat. Setiap waktu kita harus berusaha menjadikan diri
orang yang memberikan manfaat kepada sesamanya. Ya, seperti yang disampaikan tadi, siapapun, jadi apapun, potensi apapun, yang penting kita memberikan manfaat. Apalagi umpamanya ada yang memang butuh solusi secara khusus. Kalau kita mempunyai kemampuan, kenapa tidak kita tidak memberikan solusi? Sekali lagi, khairun nas anfa'ahum linnas. Nah, kita permasalahan seperti yang disampaikan tadi, kadang-kadang minder berpikir apa yang kita berikan. Makanya selama hidup di kandung badan, selama kita masih hidup, maka kita harus bisa menjadikan yang bermanfaat. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara juga kita untuk bisa menjadikan diri kita orang yang memberikan manfaat selama hayat masih di kandung badan. Kecuali kalau kita sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dipanggil, sudah tidak ada hubungan dengan kehidupan, ya, baru kita tidak ada yang bisa kita lakukan, apalagi kita berikan. Makanya dalam sebuah hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, jangankan kita memberi, jangankan kita berbuat, seluruh perbuatan kita akan putus. Ya, memang secara fahala ada illa min salasin idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka seluruh hubungan dan amal-amalnya akan putus. Artinya apa? Tidak bisa berharap suatu apapun dari sebuah kehidupan kalau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias memenuhi panggilan Allah, alias mati. Nah, di situ tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan tiga hal. Tiga hal itu, yang pertama adalah sedekatun jariah. Ya, tentu amal jariah, sedekah ataupun amal jariah. Sehingga kita harus berupaya selama kita masih hidup ini, berupaya untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak amal. Nah, jadi karena ada kemampuan ekonomi, kita sedekah jariah. Tapi bagi kita yang tidak punya kemampuan ekonomi yang lebih, ya bisa dengan amal jariah. Yang paling penting kita berbuat. Yang paling penting kita berbuat. Nah, ini yang paling penting. Apa saja bisa berbuat. Contoh, ada pembangunan masjid. Yang punya kemampuan, bersedekah jariah. Yang tidak punya kemampuan, ya kasih amal jariah, dalam artian itu kemampuan tenaga, kemampuan berpikir. Yang penting ojo hanya berpikir saja, dikasih ide-ide saja, tetapi semuanya harus action, bisa melaksanakan, walaupun itu sekedar kemampuan yang ada terbatas, tetapi kan harus bisa berbuat. Ini permasalahannya. Jadi sedekah jariah atau amal jariah itu penting dalam sebuah kehidupan ini. Kemudian yang paling penting dalam skala masih hidup ini sebelum dipanggil Allah, ilmun yuntafabi, tentunya ilmu yang bermanfaat, yang bisa jalan. Jadi seorang guru, teknik, umpamanya dengan tekniknya bagaimana dia bisa memberikan pencahayaan ilmu, kemampuan, akhirnya mampu dan bisa mengembangkan. Dan itu kalau diberikan, dilakukan dengan sesuatu yang kebaikan, mekanik umpamanya, maka akan menjadi amal jariah. Kemudian ya apapun, ilmu agama boleh, ngaji,
sehingga dia mulai ngaji, sehingga ilmunya terus berkembang. Jadi ilmu itu tidak hanya terkhususkan kepada ilmu agama, tidak, ilmu apa saja, teknik boleh, sebagai mekanis, sebagai teknik-teknik apapun, kalau sudah disalurkan dan dia dimanfaatkan, sama namanya ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wa waladun sholihun yata'ulah, tentu harapan kita itu bagaimana kita mempunyai anak yang soleh, yang bisa ingat dan berdoa untuk kita. Makanya kesalehan dari seorang anak itu penting sekali, sehingga ketika kita meninggalkan semua itu, maka masih ada yang ingat pada kita dan memanjatkan doa-doanya. Makanya ada yang mengumpulkan orang, mengajak untuk doa bersama dan sebagainya. Itu salah satu juga bagian kemampuan dari seseorang dalam rangka menciptakan atau menumbuhkan seorang anak yang soleh. Dan itu pasti kiriman-kiriman doanya selalu diterima oleh siapapun yang telah mendahului atas kiriman-kiriman doa yang telah diberikan oleh anak-anaknya. Karena apa? Karena soleh. Maka dari itu, para pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, sekali lagi, kita yang paling penting dalam hidup ini, hidup yang bermanfaat. Memberikan manfaat sekecil apapun, kalau bermanfaat, insya Allah akan menjadi yang terbaik. Sekali lagi, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan jangan berbicara kecil besarnya, karena sekali lagi sesuatu yang kecil itu apabila diberikan pada saat-saat yang tepat akan nilainya menjadi besar. Apalagi yang besar, ya tambah besar. Yang penting tepat waktunya. Semoga kita di samping selalu beriman kepada Allah, bermanfaat dalam hidup ini, dan kita yakin kalau itu yang dilakukan, maka kesejahteraan dalam meraih kehidupan kita insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu keselamatan dalam rangka berjumpa dengan Sang Pencipta, yaitu Allah, pasti akan terselamatkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda telah mengikuti mimbar agama Islam dengan bermanfaat bagi sesama. Setelah ini pendengar, Surabaya malam ini akan dipandu oleh Dio Pratama. Nanti Anda bisa mengikuti program-program di Surabaya malam ini. Saya lihat pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menyapa Anda dalam Surabaya malam ini di kebersamaan kita hari Jumat 3 Juli 2026 ya, menggantikan rekan saya tadi Celia Cayani yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini ya. Tentunya saya mengajak Anda untuk menyimak semua persembahan spesial Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya malam ini ya. Yang setelah ini kami akan hadirkan mini drama persembahan dari rekan-rekan RRI Ranai ya, dengan topik Tak Kenal Maka Tak Sayang ya. Selepas mini drama kita akan ngobrol santai saja di Ngobras ya, ngobrol bersama mas-mas ya. Kemudian nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat kita ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu edisi Indomanca. Oh enak, berarti campur ya. Hari ini Ruang Rindunya boleh Indo, boleh manca. Tahunnya saya bebasin seperti biasa ya. Nanti kita nikmati 2 jam Ruang Rindu dengan tembang-tembang lagu terbaik ya. Kemudian nanti pukul 23 selepas Ruang Rindu kita hadirkan Surabaya Malam Ini Dunia Dalam Berita ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi berita terkini dari mancanegara. Kemudian nanti jangan lupa untuk yang pecinta sepak bola ya, mengikuti Piala Dunia jam 1 dini hari akan ada pertandingan lanjutan ya dari Piala Dunia ya, entah dari siapa melawan siapa nanti saya akan kabari, saya belum lihat soalnya. jam 4 atau jam 5 nanti juga subuh juga ada. Kemudian oh ya, besok cuma ada jam 1 sama jam 5 ya pertandingannya ya. Oke, kita awali rangkaian Surabaya malam ini dengan sebuah mini drama karya terbaik dari rekan-rekan RRI Ranai dengan topik Tak Kenal Maka Tak Sayang. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Sayur. Yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
0: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

0: terkejut saya.
1: Mau ke mana mak cik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya mak cik.
0: Yelah. Mak cik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah, ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah, kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah, kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu mau.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu kan libur. Baik balanjo lah.
0: Siap. Asal dulu bang.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, bang, bang, wak calik keluar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi, insya Allah enggak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cuba.

0: sebelah sendiri Kak Leha. Eh, tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
1: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
0: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Eh, panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
0: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
1: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
0: Tak sayang makanya tak cinta.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Selamat datang di frekuensi terbaik Anda, Radio Republik Indonesia. Hari ini kita merayakan sesuatu yang sangat spesial, Hari Radio Sedunia. Ya, tanggal 13 Februari diperingati sebagai hari di mana kita menghargai peran besar radio dalam menyebarkan informasi, menghubungkan dunia, dan tentu saja menghibur kita semua. Dari zaman siaran berita pertama hingga era digital seperti sekarang, radio tetap menjadi sahabat setia banyak orang. Dari musik berita hingga kisah-kisah inspiratif, semua bisa kita nikmati hanya dengan sekali putar tombol atau klik di aplikasi streaming RRI Digital. Tak peduli dimanapun kita berada, di mobil, di rumah, atau bahkan di tengah perjalanan jauh, radio selalu hadir menemani. Tidak hanya itu, radio juga berperan besar dalam menyebarkan informasi penting, terutama di saat darurat atau bencana. Hari Radio Sedunia mengingatkan kita bahwa di balik setiap siaran ada suara yang membawa perubahan, ada cerita yang menyatukan kita, dan ada melodi yang menghidupkan hari-hari kita. Jadi, mari kita rayakan Hari Radio Sedunia dengan terus mendukung radio favorit kita, RRI. Karena di balik setiap frekuensi ada kisah yang layak untuk terus didengar. Selamat Hari Radio Sedunia. Tetap setia di gelombang ini, karena suara Anda adalah bagian dari cerita besar radio di dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Sekarang kita sudah masuk dalam ngobras ya, ngobrol santai bersama saya Dio Pratama. Kembali mengingatkan ya, tadi saya sudah lihat infonya ya, hari ini nanti lebih tepatnya dini hari nanti ya, besok Sabtu jam 1 malam, jam 1 dini hari ya, waktu Indonesia Barat, ini ada Piala Dunia masih babak 32 besar, yaitu tadi sama mana sih? Udah saya buka loh. Oh, Australia melawan Mesir ya, Egypt. Australia melawan Egypt atau Mesir ini jam 1 nanti malam. Kemudian dilanjutkan oleh ini dia mungkin yang bakal banyak yang nonton itu Argentina melawan Cabo Verde yang akan ada di jam 5. Jam 5 ya, berarti nanti jam 5 besok itu mohon maaf enggak ada ini ya, Mutiara Pagi ya, karena ada Piala Dunia, jadi kita akan menyiarkan Piala Dunia Argentina melawan Cabo Verde ya. Kemudian nanti ke jam 6 kemungkinan masih ada sedikit Warta Pagi ya, jadi besok disimak aja ya untuk Surabaya Pagi ini di hari Sabtu besok ya. Kemudian pertandingan yang ketiga itu jam 8.30 pagi itu Kolombia melawan Ghana ya, dan tiga pertandingan besok ini tiga pertandingan terakhir di babak 32 besar ya, karena lusa Minggu itu kita sudah masuk dalam babak 16 besar ya, sudah tinggal tim-tim kuat yang masih melaju ke babak 16 besar, ada Kanada, ada Maroko, Paraguay, ada Prancis, ada Brasil, ada Norwegia, ada Meksiko, England atau Inggris, ada Portugal, Spain. Portugal, Spain ini kayaknya panas nih ya, ini pertandingannya ya. Kemudian ada USA, Amerika melawan Belgia. Kemudian yang selanjutnya sisanya ini masih TBD, to be decided, karena masih menunggu pertandingan di malam hari nanti ya, atau dini hari nanti ya, jam 1, jam 5, dan juga jam 8.30 ya. Kemudian nanti ruang rindunya hari ini itu Indo dan Manca, jadi bebas. Kalau udah disebutkan Indo dan Manca, wis lagu opo wae disebut no, asalkan ketemu ya, itu bisa diputarkan di ruang rindu malam nanti ya, pokoknya ketemu. Kalau misalnya biasanya yang PR itu yang Manca ya, kalau misalnya judulnya lali atau artisnya lali, nah itu susah tuh, minimal itu salah satu lah, apa itu artisnya lah, yang penting kayaknya artisnya deh, artisnya ya, yang penting apalah artisnya siapa. Soalnya kalau udah kita bantu ketik artisnya, judulnya itu biasanya ngikut, kayak udah otomatis keluar gitu. Jadi kalau bisa artisnya di, kalau misalnya Manca itu disebutkan dengan ini ya, dengan lantang ya, sopo ini. Kayak kita di ngobras kali ini ya, saya pengen membahas seputar lomba ya. Kira-kira kecil-kecilnya dulu kan pasti nggak mungkin kayaknya nggak pernah ikut lomba ya, pasti pernah ya, karena di sekolah kan pasti ada lomba. Nah, kira-kira saya nggak tanya, mungkin nggak menanyakan pernah menang lomba apa enggak, tapi lomba apa yang mungkin paling berkesan, yang paling diingat sampai sekarang ya, kan bisa yang paling berkesan dan diingat kan bisa bukan berarti hal yang positif ya. Kadang kita, aku pas wayai lomba itu misalnya kesandung malu lah, itu kan itu juga berkesan kan, karena sampai bisa dikenang sampai sekarang ya, itu boleh cerita-cerita. Jadi nggak harus yang menang ya. Kalau dari saya sendiri ya, ada dua lomba yang cukup berkesan dan sampai sekarang saya ingat. Itu waktu SD itu lomba balap kelereng ya. Kalau yang mungkin lebih tepatnya itu kita pakai sendok di dipakai di mulut gitu ya, sendoknya dipasang di mulut, terus kelerengnya itu di rumahnya, sendoknya itu di ujung sendoknya, kita istilahnya dipindahin lah dari piring di seberang sana ke piring yang seberangnya lagi. Nah itu cepet-cepetan. Nah itu di lomba itu saya nggak menang, tapi saya masuk final ya, jadi masuk ke finalis ya, jadi melawan kelas-kelas lain ya, yang kalau saya bilang kelas-kelas lain padahal waktu SD itu cuma ada 2 kelas. Jadi agak lebay kelas-kelas lain padahal waktu SD cuma ada 2 kelas waktu itu. Jadi tapi enggak apa-apa, kan lawannya juga berat-berat itu. Kalau enggak salah saya ingat lawannya itu sama saya itu totalnya 4 orang ya. Jadi saya melawan 3 orang itu, tapi saya kalah ya. Itu, tapi itu cukup berkesan ya, karena mungkin itu pertama kalinya saya bisa masuk final ya, meskipun nggak menang. Kemudian lomba yang berikutnya itu waktu SMA. Waktu itu saya di SMA itu lagi minat-minatnya sama ngeband. Nah, ngeband itu sampai saya juara. Waktu itu di SMA itu lomba satu sekolah ya, jadi cuma di dalam sekolah, bukan antar sekolah. Halo ya. Jadi saya cuma dalam satu sekolah saya itu ada beberapa band yang dilombakan. Nah itu alhamdulillah saya menang. Nah mungkin bisa tebak ya saya megang apa waktu waktu main band itu, saya megang apa, gitar kah, apakah drummer kah, vokalis kah, apakah bassist kah, oke, siapa yang bisa menembak kah, atau mungkin cuma tim gulung kabel kah, atau cuma manajer kah. Oke, saya sapa yang di line telepon ya. Ngobras,
1: selamat malam Bang Dio Pratama,
0: selamat malam
1: pujaanku dan idolaku.
0: Ah, lebay.
1: Mendengarkan seperti itu, merayu, Bang.
0: Ya.
1: Ya, saya mendengar itu kan harus merayu.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Biar lebay kan, ya. Itulah namanya mendengar. Pendengar seperti itu. Biar apa? Biar lagunya diputer. Mayoritas kadang-kadang malam di berlan didoakan Anda dapat rezeki yang puanya, dapat gini. Padahal dia sendiri nggak dapat rezeki yang doakan. Kadang-kadang kan doa itu, Bang. Doakan orang selamat, dirinya sendiri nggak didoakan. Doakan orang masuk surga, tapi dirinya nggak didoakan masuk surga. Kebanyakan kan begitu manusia itu, Bang. Alasannya, ini alasannya secara logika. Kita itu bercermin. Nah, katanya orang berdoa itu bercermin. Doakan orang gak, nanti kembali lagi. Kalau gak tulis ya percuma. Kan gitu, Bang Dio. Kita secara logika, secara ilmiah aja kita bicara. You know?
0: Yes.
1: Apa yang kita bicarakan, Bang?
0: Lomba.
1: Lomba untuk apa? Bang Bulka kan baru dengar bicara Bang Dio tadi itu loh.
0: Gaul, itu pernah ikut lomba apa yang paling berkesan? Gak harus menang, tapi dulu pernah ikut lomba apa yang berkesan?
1: Oh, yang berkesan ya. Ya, saya yang berkesan banyak. Lomba balap karung, Bang.
0: Sampai sekarang, Bang. Itu pas umur berapa? Kelas berapa?
1: Kalau gak salah SD kalau nggak SMP ya. Kelas 6 ya. Saya ingat itu kelas 6.
0: Kenapa berkesan?
1: Jatuh, Bang.
0: Kepalaku
1: kena batu, kena pinggirnya batu. Ada pinggirnya orang nonton. Bekasnya itu, pinggirnya itu ada batu. Petal, Bang, sampai sekarang, Bang. Mama saya nggak ada jahit-jahit gitu ya, Bang, ya. Tiba asal di kasih obat apa gitu sembuh. Sampai sekarang, Bang, petal ini yang bikin berkesan aku sampai sekarang. Baca doa di petal
0: itu,
1: Bang.
0: Iya, itu berarti itu nggak tumbuh rambut di area situ.
1: Nggak tumbuh. Ini seperti apa ya, seperti huruf wajib gitu loh bang. Ketika.
0: Iya iya iya.
1: Enggak usah tuh bu. Takut kadang-kadang gatal itu aku gini-gini kan bang. Ketutup rambut tapi bang. Kalau kita buka pihak gini ya.
0: Kelihatan.
1: Metal.
0: Oke.
1: Dulu kan apa ya orang dulu itu kan nggak bisa dibawa ke rumah sakit atau dipikir kepala kita ditambal gini selesai dikira kena apa gitu. Ternyata setelah sembuh metal. Kulitnya dulu kan gatal tak kukur-kukur gini bang. Aku kukur-kukur kalau malam tidur tak kukur-kukur akhirnya petal. Itu gatal lah obatnya itu.
0: Berarti kan berdarah kan?
1: Asal mulanya berdarah setelah sembuh kan gatal bang. Mau sembuh mau ganti kulit kan rambutnya kan gak ada kan gatal bang. Aku kukur-kukur malah gatal berdarah lagi. Itu dikasih mamaku obat lagi ditambah lagi. Akhirnya petal sampai sekarang. Itu bang yang berkesan. Dua lagi bang, baru-baru ini sudah SMA ya.
0: Iya.
1: Lomba karaoke bang.
0: Lomba karaoke?
1: Lucu dong. Iya. Lomba karaoke sudah nyanyi wera enak bang. Sudah enak ini mau semifinal. Anak siapa? Teman saya 7. Abang tahu SMA 6 Surabaya?
0: Tahu, tahu.
1: Nah, dulu itu ada ringinya. Lomba di situ bang. Mau semifinal. Koslet bang.
0: Konslet.
1: Miknya konslet.
0: Oh.
1: Aku lemparkan bang.
0: Kesetrum.
1: Iya, setrum. Itu. Coba, aku kemarin, ada dulu orang dari RRI, namanya Pak Haryono. Yang bikin, sistemnya itu, yang setrum-setrumnya itu loh bang. Yeah. Yang ngatur-ngatur setrum itu. Orang RRI dulu itu, Pak, namanya Pak Haryono, kalau gitu. Mungkin sekarang sudah, sudah hidup apa masih mati nggak tahu, mudah-mudahan masih hidup. Dan dulu aja sudah tua kok tua. Pak Haryono namanya.
0: Iya.
1: Temu orang mantan RRI itu.
0: Oke.
1: Marah-marah aku sama dia man. Kira nggak boleh sama mereka yang bukan saya, aku ya. Anu, gimana sih pak aku lagi gini. Itu bikin kenangan-kenangan bang.
0: Oke. Okay. Mantap ya.
1: Pulang.
0: Bagus ceritanya itu ya. Kayak celaka semua ya.
1: Iya enggak ya, kacanya minta yang berkesan dah.
0: Iya man, enggak apa-apa. Itu lucu kan.
1: Kacanya lucu. Ayo macam tak tujuh toh, bang. Ayo, setelah berkesan itu aku dapat pacar dari SMA 6 itu, pulang dari Jalan Pemuda dapat pacar gitu loh.
0: Oh,
1: bang. Karena
0: jangan
1: antar anaknya sia. Kasihan gitu, bang. Aku dulu kan ganteng bang.
0: Oh bisa dulu ganteng sekarang enggak gitu ya?
1: Bukan pacaran enggak ganteng enggak kan beda. Aku kan dulu ya seperti itulah.
0: Oke.
1: Okay. Edwin bangun lah.
0: Oke okay,
1: besarnya, besarnya.
0: Ya tetap ganteng lah.
1: Ya tetap ganteng.
0: Laki-laki.
1: Bang nanti yang mandu siapa bang?
0: Ya saya masih saya.
1: Oh, Bang Dobrama, semoga Tuhan selalu melindungi ya, Bang.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Bang, nanti yang main sepak bola dunia PP dirinya siapa?
0: Kenapa?
1: Argentina di urutan keberapa nanti?
0: Argentina jam 5, jam 5 pagi. Bisa tidur
1: itu
0: dulu.
1: Favoritku, Kolombia, urutan keberapa?
0: Waduh, Kolombia?
1: Ada kan?
0: Kolombia jam 8.30.
1: Pagi.
0: Masih pagi, tidur dulu aja. Nah yang jam 1 itu Australia melawan Mesir ya.
1: Semua fanatik itu, mafia itu kan. Semua itu orang Kolombia itu.
0: Iya. Yeah.
1: Lihat kalau main itu, kalau macam-macam. Dulu ada benar rekobar itu, dulu ditembak itu gara-gara bunuh diri itu.
0: Oke.
1: Okay. Bunuh diri aja loh, fanatik benar. Sebab bola orang. Bang. Pernah dengar berita itu. Rekobar. Sama meninggal dunia dulu dibunuh sama fan berat. Nah, sama dengan Korea Selatan itu bang dilempari apa telur busuk kasihan. Kalian mati-matian Korea Selatan itu.
0: Memang ya udah oke, bang Rekobar gantian ya.
1: Terima kasih bang.
0: Terima kasih bang Rekobar. Oke, kita sapa masih ada nggak ya? Masih nyambung gak ya?
2: Mas Dio.
0: Oh iya, lo Bu Titi. Nungguin lama ya. Mohon maaf Bu Titi. Halo?
2: Halo, assalamualaikum Mas Dio, saya sendiri.
0: Waalaikumsalam, Titi.
2: Saya Mas Dio memang senang olahraga saya. Mm-mm. Walaupun saya perempuan gini, aku senang olahraga.
0: Oh, semuanya
2: jadi
0: harus
2: saya
0: suka.
2: Dulu waktu SD, saya tuh memang, aduh, gencar-gencarnya. Saya senang sekali. Kayak sepak tekong. Mas Dio nggak tahu sepak tekong ya?
0: Kurang tahu.
2: Mm-mm. Ya, sepak tekong. Terus setelah kami sudah lulus dari SMA, terus di situ kami masuk grup IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak. Mm-hmm. Nah, kami masuk di situ, Mas Dio, di situ ada PON, Pekan Olahraga IGTKI di situ. Mm-hmm. Terus kami diadu seluruh Indonesia loh, Mas Dio.
0: Wow. Terus?
2: Waktu itu Pekan Olahraga Guru-guru TK se-Indonesia. Dan waktu kami dapat lotre, itu kami pasti. Pasti itu musuh irian, Mas Dio. Ya, itu yang berkesan bagi hati saya. Mm-hmm. Jadi saya waktu itu dapat lotrenya itu diadu dengan putra-putri Irian Barat. Okay. Maroke. Diadu di Gunung Sari waktu itu. Jadi dia ke Surabaya, ke Indonesia. Mm. Habis gitu kami diadu. Dia tahu bolanya itu merah berat sekali.
0: Isinya apa bu kok berat?
2: Nggak tahu, pokoknya saya tahu belinya seperti itu, saya tahunya begitu. Mm,
0: okay.
2: Bolanya itu merah berat sekali. Aku tuh ini kalau kena gimana ya dalam hati saya. Setelah kami diadu di Gunung Sari, lapangan Gunung Sari, lapangan Angkatan Darat, lapangan Gunung Sari tadi diadu. Waduh, Mas Dio, ih, serem deh. Waktu itu saya yang memukul bolanya, waktunya saya. Dan teman-teman saya itu ada di pos-pos-pos tuh sudah banyak. Saya lihat ada dua. Ada tiga, wah ini kalau aku gak bisa mukulku keras, aku tidak bisa, temanku gak bisa pulang. Dan aku juga dapat nilai nol, kalah mungkin aku dengan anak-anak Irian tadi. Waduh, betul-betul aku berkesan di hati saya itu. Saya mukul itu, Mas Dio, keras sekali. Loh, keras tuh ketangkep, Mas Dio.
0: Sudah keras tapi masih bulanya, ketangkep ya.
2: Bulunya ketangkep, hati saya habis. Terus saya dikejar. Saya itu tiarap loh, Mas Dio. Waktu itu saya tiarap, di telinga saya tuh dengar. Wut, gitu. Di dalam hati saya, kalau kena kepala ini pecah ini saya, kepala saya.
0: Iya, karena berat.
2: Saya tiarap. Jadi tiarap gak kena apa-apa, hanya kedengar dari telinga itu. Begitu. Dalam hati saya, kalau kena saya kepala tadi pecah saya. Saya tiarap. Katanya yang nonton, pinter kayak kancil. Saya dulu memang gitu, saya senang olahraga. Jadi kayak persis kayak kancil. Akhirnya saya bisa juara satu.
0: Oh, menang ibu.
2: Iya, saya juara satu.
0: Juara satu, oke.
2: Okay. Apa, naik di panggung menerima piala.
0: Alhamdulillah.
2: Guru TK seluruh Indonesia. Jadi saya berkesan sekali. Saya senang sekali.
0: Iya.
2: Itulah cerita saya waktu saya ngajar TK dulu.
0: Apalagi ya. Ini ya, lawannya luar pulau ya, Bu, ya.
2: Ya, iya, kan di lotre. Ada yang dari Irian, ada yang dari Sumatera. Kami kok kena orang Irian. Tapi ya, aduh. Bagaimana, aku gak takut kok. Berkesan bagi saya. Berkesan sekali. Ya.
0: Oke, terima kasih Bu Titi.
2: Saya sudah juga terima kasih ya, Bu Tio. Sampai jumpa nanti.
0: Siap.
2: Di Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Iya, dulu itu ya, Papua, Merauke dan kawan-kawan itu saya ingat masih disebutnya itu Irian Jaya kalau nggak salah ya. Sekarang sudah kayak asing gitu. Orang anak sekarang kayaknya nggak tahu nama sebutan Irian gitu, Irian Jaya gitu ya. Oke, kita akan rehat sejenak ya. sebelum kita masuk ke ruang rindu nanti, kembali saya ingatkan, nanti ruang rindunya Indo Manca ya, mau Indonesia boleh, mau Manca boleh, taunya bebas ya, Manca pun juga boleh, bahasa apapun ya, asalkan bisa ketemu. Bisa ketemu ya judulnya. Yang paling gak minimal itu artisnya bisa disebutkan atau bisa di eja dengan benar ya. Kalau artisnya udah ketemu itu lagunya biasanya akan ngikuti gitu. Langsung otomatis keluar jet gitu. Kalau kalau misalnya artisnya lali, judulnya lali, nah angel. Nah. Tuh, jadi kalau bisa, kalau nyiapin boleh backupnya ada duanya, ada dua ya, ada dua lagu, jadi satunya buat cadangan kalau misalnya yang pertama nggak ketemu ya. Jadi nanti kita nikmati ya selama 2 jam ke depan Indo Manca, tembang-tembang lawas ya, persembahan spesial-spesial dari seluruh pendengar Pro 1 Surabaya, ya gak seluruh sih, yang kedapetan aja kesempatan, tapi gak apa-apa, yang lainnya mungkin kita sambil menikmati lagu-lagunya ya, karena dibuat syahdu aja malam ini aja, jam 9 sampai jam 11 itu dipakai enak nyantai-nyantai dengerin lagu, mengantar ke tidur ya. Oke, kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ini. Kita dengarkan lagu segitiga dari Coklat.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu Indomanca kita akan nikmati selama 2 jam ke depan. Langsung saja saya sapa yang di line telepon. Oke, sayang sekali. Kok tidak bunyi ya? Herman saya, kok tidak bunyi? 5345474 atau di 081 3314 kali 992. Oke, sepertinya lebih banyak WhatsApp-nya ini. Yang telepon kok tidak ada. Oke, ada. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Sehat Mas?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat. Sudah makan Mas?
1: Alhamdulillah sudah Bu Siti.
2: Lengkap.
1: Lengkap, lagunya apa biar lengkap ini?
2: Lagunya Air Supply, Goodbye.
1: Oke, okay. Air Supply. Okay. Masa awal-awal dikasih yang lemas-lemas ini?
2: Sampai minum dulu, saya tak salam-salam, Mas.
1: Oke, okay, sudah. Salam-salam.
2: Salamnya buat Umi yang di Queen. Umi Kustia di Pondok Maritim, Bu Nana, Bu Nunu, Bu Yuni, Bu Titi Rumia, Mama Yu, Mas Bandi Batam, Pak Mulyono, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Predi. Sek, Bu Hartini, Kak Tisa, Pak Kait Awas. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati, Bu Wawot, dan semuanya. Bu Wira besok ya, Bu Wira. Sabar. Terima kasih banyak Mas Dio.
1: Sama-sama Bu Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Siti. Ditunggu lagunya. Oke, yang di telepon rumah ini kok tumben gak bunyi? Bisa ta? Gak ada nih, gak ada yang masuk ini kayaknya ya. Di telepon rumah ya. Kalau gitu saya sapa yang di line telepon HP lagi ya. Halo.
3: Halo juga Ruang Rindu, Rumah Rumah Kiri Kupai Mori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Kio Pratama.
1: Siap Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Sentap, saya matiin air. Mendidih. Oke.
1: Okay. Kedengeran lagi sampai sini.
3: Mau buat kafe.
1: Oke. Minum kopi. Minum kopi sambil dengerin lagu apa?
3: Lagu Umbrella.
1: Umbrella payung ya. Berarti
3: dari Rihanna.
1: Oke. Okay. Sama JC. Salam-salamnya.
3: Oke, okay, Bu Siti katanya gini, Bu Wira besok aja ya, baru di calon. Tapi kok bisa sebut sama aku? Hai. Sami mawon bodohai. Thank you. Selamat malam untuk Bu Dewi di Pasuruan. Berarti Bu Musidiasi, Bu Hartini, Mama Yu, Bu Siti Ramia, Mbak Dian, Barika Herlin, Bu Wati, Bu Nur Fadila, Bu Aning Asi, Bu Nana, Bu Istikaro, Bu Mimi, cewek-cewek dulu ya.
1: Boleh.
3: Siapa lagi yang belum? Bu Siti ya. Terus yang bapak-bapak ini, Pak Bandi, Mas Andi, Mas Asa, Mas Yono, Pak Mulyono, terus Pak Awi, terus Pak Freddy, Pak Bambang, pemane kayaknya. Oh, Mas Faris, Pak Hedi juga, dan semuanya.
1: Siap.
3: Untuk Mas Gio Pratama, walaupun belum melihat wajahnya, tapi ku yakinkan 99,9% bahwa Mas Gio itu tinggi, benar?
1: tidak terlalu, masa?
3: Oh, tidak terlalu.
1: 175 itu tinggi gak?
3: Oh, 175 berarti kayak tingginya adik bungsu.
1: Oke.
3: Oke, untuk Mas Gio pertama sebagai jabatan, semoga diberi kesempatan sebagai kepala bagian juga. Semoga negasi saldonya penuh, diberi kelancaran rezeki pekerjaan, langgeng rumah tangga sampai kaki nenek. Salam sehat untuk istri dan anak. Pulang siaran, semoga Mas Gio tiba dengan selamat, lancar, sampai masuk ke dalam rumah. Terima kasih, selamat malam. Tunggu lagunya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira. Doa terbaik juga kembali ke Bu Wira sekeluarga ya. Sehat selalu. Kita sapa yang di WhatsApp dulu. Ada Bu Hartini ya. Selamat malam Mas Dio Pratama. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu member lewat lagu. Saya request lagunya Alison Krauss dengan When You Say Nothing At All. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Titi, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Is, Bu Wati, Bu Omayanti, dan buat Mas Dio. Terima kasih banyak.

Kabar-kabar ya bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambyar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Anda kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dari pendengar dulu, dari Ibu Siti Rumia di Tuban. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio, waalaikumsalam. Mau request lagunya Irwansyah featuring Zazkia, judulnya I Miss You. Salamnya buat Bu Artini, Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Titik Damayanti, Ibu Mira, Pak Idris, dan salam untuk semuanya buat Mas Dio. Selamat bertugas, bahagia selalu. Terima kasih Bu Siti Rumia. Sehat selalu juga buat Bu Siti Rumia sekeluarga ya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
1: Kau kena setuju, I love so much in you. You're so good to me, always. I think this love that I'm again, I sleep this love.

0: I've been waiting too long.
1: Malam, Bang Dio.
2: Malam. I've been waiting too long.
1: Ya.
2: Oke, salam-salamnya.
1: Ya. Ada yang barusan turun siapa, Bang Dio?
2: Yang telepon apa yang WA?
1: Ya, tadi loh. Bu Nana ya.
2: WA lah.
1: Ya.
2: Bu Siti Rumia.
1: Bu Siti Rumia, Bu Nana lah.
2: Bu Nana belum.
1: Saya WA. Ya, salamnya buat bapak-bapak dulu ya. Ada Bang Freddy, Abah Awi, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Idris, Pak Mul, Pak Dikisno, dan Pak Idris, ibu-ibunya sekarang ya.
2: Boleh.
1: Ina Ngopung, Yanti Queen, Teh Dinda. Oh, Bang Ahmad Irfan, si Raja Galuh, lupa tadi. Ina Ngopung, Yanti Queen, Teh Dinda, Bu Titi Damayanti, Bu Wati Ramli, Bu Istikaro, Ning Siti, Ning Dian, terus Bu Yunis Solotigo, Bu Dewi, Bu Utri, Bang Freddy, dan Bu Mamayu, dan ada lagi Ibu Bu Yunis Solotigo sudah ya. Ya sudah, semua sudah kena itu. Untuk Bang Dio Pratama, Matur nuwun, thank you so much.
2: Thank you so much, Bang Bolga. Sehat selalu. Kita siapa yang di line telepon HP?
3: Bang Freddy.
2: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
4: Selamat malam, Bang D. Pratama yang smart and humble. Baik, sehat ya bersama Mbak Ami dan Bida dari cerdasnya.
2: Alhamdulillah, Ma.
4: Nah, ini rada delay ya kedengarannya ya, saya kecilkan dulu.
2: Mm-mm.
4: Halo.
2: Iya.
4: Delay ya, delay. Maaf. Look at us after all these years together. Look at us after all that we went through. Lanjutkan. Dilanjutkan.
2: Saya enggak tahu lagunya.
4: Ini tapi saya sebetulnya ya tolong dipilihkan. Saya kepingin lagu ini lama ya. Dari judulnya Tanah Para Nabi dari Friends of Palestine. Di dalamnya ada yang nyanyi Bella Fauzi, Ikang Fauzi, Meladi Subono, Fadri Padi. Ya, itu satu ya. Nah, Para Nabi. Yang satunya yang tadi saya barusan nyanyikan itu, Look at Us. Look at Us. Itu dari, ada dua ya, country ini dari Vince Gill atau Tantowi Yahya bahasa Indonesia, orang Indonesia tapi dia nyanyikan lagu barat Look at Us. Enak yang tadi saya nyanyikan.
2: Okay.
4: Tolong pilihkan yang mana?
2: Yang Vince Gill itu ya, Look at Us ya.
4: Vince Gill ya. Nyanyi dong sedikit, ayo. Pendengar juga pengen dengar. Look at us after all this year together. Itu country. Look at us after all that we been through. Udah gitu dulu. Ya sudah boleh.
2: Oke, okay. Salam-salamnya.
4: Salamnya. ya tuh kayak sekedap di lagi on air abdi mah kayak nah kayak kadi tuh maaf ini lo ada adik-adik kan pada ngumpul, maaf kita lagi ada di Banten, Kampung Baduy, tapi alhamdulillah bisa nyambung. Tadi agak sedikit apa banyak gangguan ya Pro 1 RRI Surabaya, tapi sekarang udah lumayan bersih. Sapaannya pertama buat Kang Haji Ali Wasi dan Mbak Sri Kismawati, buat Bunda Titi Damiati Guru, terima kasih Oma Agustina, Bunda Sofia Saat, Bunda Ati, Bunda Utri bersama Bung Freddy, Mbak Dian on air, dan Teh Dewi Long Cafe bersama Bro Idris, oh iya, Ito Molana, terima kasih ya. Bunda Wati, Bunda Siti, Bunda Isti, Bunda Susilowati di Sumatera Selatan, Bunda Sri Suhartini, terima kasih. Bunda Widya Stuti Wibowo, Bunda Nana, Teh Dinda, Bunda Nur Fadila, Bu Nunung, Ito mau apa, Pak Bambang Pondok Jati dan Mas Bandi Simolawang. Oh iya, buat Aba Awi, Naasa, Cucu Dafa, lalu buat Bu Haja Umi Kustia dan Abi Marioto di Pondok Jati juga, Abi Wandi, ayo on air. Lalu siapa lagi ya? Oh iya, Bu Yuni Solo Tigo, terima kasih sapaannya. Lalu buat Pak De Haji Budi Sukisno di Kaltara, terus oh ya Mas Faris di Batu ya, buat Mas Afid, buat Pak Kennedy di Palembang, lalu buat oh ya Bu Istikaro belum ya, maaf ya, siapa lagi siapa, ayo Bang De, biasanya buat Mas
2: Afid ya.
4: Biasanya langsung nih. Baik buat semuanya, untuk semuanya deh ya. Salam sehat dari Oma Yanti Queen. Terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa dan oh iya, minta waktu sedikit saja. Ingin menghaturkan buat Pak Ramadan di mana? Di Maroke ya. Semoga beliau lekas sembuh dari kecelakaannya, tangannya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syafaqallah, Allah memberikan kesehatan yang dapat pulih kembali serta dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tetap tawakal istiqomah ya Pak Ramadan. Terima kasih. Salam be healthy, be safety and be
2: happy. Terima kasih Oma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dari Irwansyah featuring Zaskia dengan I Miss You.

0: Masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sapa lagi yang di WhatsApp, ada di Pak Bambang. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Bang Dio dari Pak Bambang PBI Benowo. Bisa minta komposisi Iwan Fals yang terlupakan, tapi yang versi lama ya. Kalau yang versi baru kan sama Ariel ya. Salam buat pecinta Prosatu di mana saja berada. Jangan lupa ngopi jahe merah. Siap Pak Bambang, terima kasih, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi. Halo, Bu Dewi.
1: Ya. Yo.
0: Ya.
1: Kalau puterin lagu ya.
0: Apa itu?
1: Somewhere Between.
0: Apa lagunya?
1: Somewhere Between.
0: Between. Bentar, yang nyanyi siapa?
1: Thunderwilt.
0: Hmm? Oh, Thunderwilt. Oke. Iya. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Wira, Bu Istihara, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurfadila, Bu Wati Ramli, Bu Siti, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumi, Ama Mayu, dan Bu Titi Darmawati, Pak Idris, Bang Kobar, Bu Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Budi Saksena, dan semuanya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat selalu. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon.
2: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya saya Maui, Fran Sinatra.
0: Maui,
2: Fran Sinatra.
0: Oke, salam-salamnya Ibu.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Istikaro, juga Bu Kustia, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono, Bu Sulistiyawati di Sumatera, juga Bu Ayu di Maluku, Bu Kiara, Bu Mamayo, Bu Sri Hartini, Pak Bambang, Pak Tanti, Pak Giman, juga Bu Mustiati Wibowo, Ibu Putri di Maroke, juga Pak Bang dan Bu Siti, Pak Mas Ali. Terima kasih Mas Dio.
0: Sama-sama Ibu.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu. Kita hadirkan tembang lagu selanjutnya ya, dari Iwan Fals dengan Yang Terlupakan. Ini versi yang lawas ya, bukan yang baru, yang Iwan Fals sendiri ya. Kalau yang barunya sama Ariel Noah ya. Kita nikmati versi Yang Terlupakan, yang versi originalnya.

0: Anda kembali dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita sapa yang di WhatsApp ada Pak Mariono, Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Manca, The Love That Stay Too Long, versinya Whitney Houston. Salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mul, Pak Sukarji, Pak Faris, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Di Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah, amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita sapa yang ada di line telepon. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat aku. Assalamualaikum, selamat malam Mas Tio.
0: Waalaikumsalam Pak Idris.
1: Alhamdulillah sehat, sama-sama sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Ya wis langsung ya lagunya Rock in Good Way.
0: Rock in Good Way. Good
1: Way dari Dina Washington. Featuring
0: Dina Brooke Benton.
1: Dina.
0: Oh ya. Yeah. Dina,
1: Dina Washington.
0: Washington dan Brooke Benton, bukan?
1: Brooke Benton, betul.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya untuk Oma Yanti, Budi Didamiati, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Siharo, Bu Mamayu, Bu Siti Pasuruan, Bu Siti Tuban, Bu Adi Ramli, Pak Tua, Pak Mul, Pak Bambang, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Sukisno, Bang Kompar, Bung Freddy, Mas Bandi, dan semua sobat-sobat udara yang selalu setia di acara Ruang Rindu ya, terutama ya. Terima kasih. Semoga saya sehat selalu setiap saat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon HP. Ruang Rindu.
2: Semangat malam. Ruang Rindu.
0: Semangat malam Pak Tua.
2: Alhamdulillah. Salam balik buat Pak Ustadz Idris Pasuruan. Salam balik buat Mbak Dewi dengan Sambar Bedwinnya. Salam balik buat Bang Polka dengan Aswin Witulongnya. Salam balik buat Bu Guru TK My Way. Kemarin terakhir saya sama Bang Ju, itu karena saya mendukung Spanyol. Kemarin saya minta lagu Spanyol, Aserihi, ternyata dua kali menang. Nah, karena sekarang ini, karena ada tamu dari India, nah itu saya minta lagunya India yang menceritakan bahwa profesornya dicintai oleh mahasiswinya. Okay. Sakrukan. Kuci-kuci hotai.
0: Oke, kuts-kuts hotai. Oke, siapa tuan?
2: Iya, buat Pak RT, Kamsia, arigato.
0: Arigato, gozaimasu. Terima kasih, Pak Tua, sehat selalu. Kita sapa lagi yang di line telepon. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Mul.
3: Halo, Dio Pratama, sehat?
0: Alhamdulillah Mbak Mul, gimana sih kabar? Sehat tak?
3: Sehat. Cuaca agak dingin, petiting jare wong Jawa ya.
0: Oh, petiting emak guys.
3: La Isla Bonita Madonna.
0: Andalan.
3: Andalan, nek gak iso maneh ilate gak iso mek iku tok iso.
0: Salam-salam ya, Pak.
3: Salam untuk yang tadi ngirimi Pak Mul, Bapak Mariono yang di Tulungagung, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Siti yang di Merauke, Bapak Freddy sekeluarga. Terus ada Abawi, Pak Bandi. Tidak ketinggalan Bu Dian sama Bu Istiharo, Bu Wira, Pak Eri, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Titik Damianti, Bu Wati Ramli, Bu Hartini. Yang terakhir untuk Aba Awi. Selamat malam Aba Awi. Semuanya selamat mendengarkan. Untuk Mas Dio Pratama.
0: Siap.
3: Selamat bertugas dan terima kasih.
0: Sama-sama, Mu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mul. Sehat selalu. Oke, itu lagunya. Kita langsung hadirkan tembang berikutnya dari Whitney Houston dengan Greatest of All. Iya benar ya? Bentar, tadi punya Pak Mul ini ya? Bukan. Kok Greatest of All? The Love That Stay Too Long kok. Bentar, kok keliru searching-nya. Love That Stay Too Long, Whitney Houston. Oke. Okay. Masuk gak ono? Oh, gak ono. Greatest of Love That Stay Too Long itu lagunya Lionel Richie sama Whitney Houston. Oke, tulisannya lagu AI. Oke, kita dengarkan bersama-sama. We almost had-

0: Pendengar, Anda masih dalam ruang rindu ya, masuk ke menit-menit terakhir sepertinya. Belum ya, masih kurang setengah jam lebih ya. Kita sapa yang di WhatsApp ada pendengar Pak Setiawan di ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo. Waalaikumsalam. Metunggas, sehat selalu, sukses bersama RRI. Klik Kos Plus Nusantara 7. Salam Mas Budi Tuban, Mama Yutuban, Bang Kobar, Abah Awi, Mas Toto, sampai jumpa. Dan semuanya buat Abang, jangan lupa pulang pakai jaket ya. Oke, badan biasanya Mas Jo naik mobil. Nih. Tapi ini nyapanya Mas Jo, berarti kan Mas Jo naik mobil. Kok saya mah naik sepeda. Saya pakai jaket kok, Ma. Aman-aman. Kita siapa yang di line telepon?
1: Malam.
0: Malam, Bapak Bang.
1: Ya. Oke.
0: Lagunya?
1: Bengawan Solo, Aneke Grunlu.
0: Aneke Grunlu.
1: Bengawan Solo, ada nggak?
0: Bengawan Solo. Bentar. Oke, ada. Salam-salamnya.
1: Tadi ada Oma Yanti Queen, Bu Sandra, Bu Dewi, Bu Titi Damiati, kemudian Bang Kobar, terus Pak Idris, ya Bu Dewi tadi sudah ya, kemudian Pak Awi dan Mas Asa, Pak Freddy, Pak Budi Skrisno, Pak Idris, terus Mas Bandi, dan semuanya.
0: Siap.
1: Sun.
0: Sun, matur sun, Bang, sehat selalu, ditunggu lagunya. So, oke, saya masih membuka kesempatan. Siapa tahu barangkali ada yang masih mau bergabung di line telepon. Sik suwi, masih lama, boleh. Indo Manca boleh ya. Tahun berapapun boleh ya. Kalau tidak ada, saya sapa yang di WhatsApp. Ada Bu Nur Fadila, ruang rindu. Berbagi memori lewat lagu, request UB40, Here I Am, Come and Take Me. Bentar, saya searching dulu, Here I Am, Come and Take Me. Oke, salam-salamnya saya bacakan ya, Bu. Bentar. Salam-salam ya, Bu, tadi. Salamnya buat Bu Wira, Bu Artini, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Bu Nani, dan semuanya. Salam sehat selalu buat Mas Dio. Matur sembanuun. Terima kasih, sama-sama Bu Nur Fadila, sehat selalu sekeluarga ya, ditunggu lagunya. Kemudian ada Bu Nana ya, mengirimkan voice note. Saya coba putarkan voice note-nya.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu. Mas Dio Pratama, saya request lagu Den Pasar Moon dari Maribet. Terus salam sehat, lagu ini spesial untuk anakku yang ada di Denpasar. Semoga selalu semangat, tetap sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Juga salam buat Oma Yanti, Bu Wira, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Bu Yuni Salatiga, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, terus Mama Yu, Bu Dewi, Mbak Tua, Pak Idris, Mas Asa, Mbak Awi, Mas Jebet juga, Mas Bandi, Pak Kennedy, Pak Freddy, Bang Andi di Batam, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Siti Rumiah, Bu Siti juga, sama Bu Yani Jaya, dan semuanya ya. Semoga selalu sehat. Mas Dio, terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Nana, ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya, Kus Plus dengan Nusantara 7.

0: Dan Pasar Moon ya sudah saya hadirkan kepada Anda, sudah masuk ke menit-menit terakhir. Nah, kalau ini benar di udah menit-menit terakhir. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mas Irfan, Mas Irfan.
0: Oh, Mas Irfan, tumben lewat ini. Oke.
1: Iya, kebetulan Pak ya pas waktu mantu streaming langsung telepon kok langsung keangkat.
0: Oke. Lagunya apa Mas Irfan?
1: Tahun berapa ini Mas Dio?
0: Bebas.
1: Oh, bebas. Barat ya Mas Dio?
0: Barat. Ya, mau boleh, monggo.
1: Agak anu dikit, belok dikit enggak apa-apa genrenya Mas Dio.
0: Lo enggak apa-apa. Macam-macam okay. Kita. Hmm.
1: Lagunya Dewi Monster aja Mas Dio. Mas Dio.
0: Boleh diulang?
1: Bentar.
0: Baby Monster.
1: Ya.
0: Oh, Baby Monster. Yang judulnya apa?
1: Hot Sauce.
0: Judulnya apa? Oh, Hot Sauce. Oh.
1: Iya.
0: Enggak ngikuti aku. jadi itu kurang iku update judul-judulnya. Cuma tahu Baby Monster tahu.
1: Oke. Okay.
0: Oh, aku terakhir ngikuti itu eranya G-Friend, tahu enggak G-Friend?
1: Oh iya, udah G-Friend lah.
0: Udah lama itu, udah lama.
1: Ya, inget terakhir temanku SD paling itu.
0: Iya. Tapi itu kayaknya kita beda generasi, makanya yang diikuti agak beda.
1: Ya, aku baru suka K-pop paling ya kapan, zaman COVID walaupun tahunnya 2017 kan.
0: Oke. Okay. Itu salam-salamnya Mas Irfan boleh.
1: Ya, salam-salamnya buat Mas Dio yang tadi udah kabur sama Mas semua. Cuma sih lagi ngirim Pro 1.
0: Siap.
1: Terima kasih Mas Dio.
0: Terima kasih Mas Irfan. Ditunggu lagunya. Sehat selalu. Kita sapa yang di WhatsApp. Terakhir ada Pak Kennedy ini ya. Ini minta lagu Still Loving You. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lagu. Mas Joe, saya minta diputarkan Still Loving You. Salamnya buat Mama Yu, Bu Ira, Bu Dewi, Bu Yuli, Bu Nana, Bu Siti, Pak Suruan. Selamat mendengarkan Bro 1 Surabaya. Buat Mas Ju, tulisannya tuh J-U, Ju gitu, Ju. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, terima kasih Mas Jun. Nah sekarang ada N-nya, Mas Jun, J-U-N. Oke, ditunggu lagunya Still Loving You. Kita sapa penelpon terakhir di Ruang Rindu kali ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gimana ada Mas Ju ya? Lagu... Bengawan Solo tadi dari siapa?
0: Bengawan Solo itu Aneka Gunro.
2: Oh, Aneka Gunro.
0: Oke, okay. Tanya aja. Oke. Okay.
2: Tanya aja ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih banget. Bareng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, okay. Kalau gitu kita langsung saja ya dengarkan dua tembang terakhir. Baby Monster judulnya Hot Sauce, nanti dilanjutkan oleh Still Loving You ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Persatu yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Saya doakan semoga sehat selalu, semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya.

Pendengar, kita lanjutkan rangkaian Surabaya malam ini dengan dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, layanan kereta ekspres terbatas baru di Jepang yang akan menghubungkan langsung Bandara Narita dan Bandara Haneda diperkirakan mulai beroperasi pada dekade 2030-an dan akan memangkas waktu tempuh yang saat ini sekitar 90 menit antara kedua bandara. Menurut sumber yang dekat dengan masalah ini pada hari Jumat, langkah tersebut bertujuan untuk mempermudah wisatawan mancanegara yang tiba di Bandara Narita, Prefektur Chiba, untuk berpindah ke penerbangan domestik di Bandara Haneda, Tokyo, dan melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi di seluruh Jepang. Keisei Electric Railway Corporation berencana meluncurkan layanan ekspres terbatas baru pada tahun fiskal 2028 antara stasiun Bandara Narita dan stasiun Oshiage di distrik Sumida, Tokyo. Selanjutnya pada dekade 2030-an, layanan tersebut akan diperpanjang melalui jalur Toei, Asakusa Line, dan Keikyu Line hingga mencapai Bandara Haneda. Proyek ini juga mencakup pembangunan stasiun layang baru beserta jalur tambahan untuk Narita Sky Access Line milik Keisei di Bandara Narita yang menghubungkan bandara tersebut dengan pusat kota Tokyo. Rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas transportasi dengan menambahkan jalur ganda pada beberapa segmen yang saat ini masih menggunakan jalur tunggal di jaringan Keisei dan East Japan Railway Corporation. Dengan adanya jalur tambahan ini, kereta dapat saling berpapasan. Melalui pembangunan stasiun baru dan penambahan jalur tersebut, jumlah perjalanan kereta ekspres terbatas per jam diperkirakan hampir 2 kali lipat dibandingkan saat ini. Sementara itu, Narita International Airport Corp., Kementerian Pertahanan, Infrastruktur Transportasi dan Pariwisata Jepang, serta operator kereta api dan maskapai penerbangan tengah membahas peningkatan fasilitas Bandara Narita, termasuk pembangunan terminal baru.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah kami

0: berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
1: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
0: Indonesia is me. Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Tobu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

pendengar Anda kembali di dunia dalam berita untuk informasi selanjutnya. Perdana Menteri Moldova, Alexandru Muntenu, mengumumkan pengunduran dirinya Jumat yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya di tengah meningkatnya gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara, Mold Atsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Muntenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Ia menerima tawaran untuk menjadi Perdana Menteri dengan rasa tanggung jawab yang besar dan keyakinan teguh bahwa ia dapat berkontribusi untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu ia menyadari bahwa tidak lagi dapat menjalankan mandat sesuai dengan prinsip dan keyakinan yang dianut, maka ia memutuskan untuk mundur. Pengunduran diri Muntenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Mold Atsa memicu krisis politik. Situasi tersebut mendorong Presiden Moldova Maia Sandu melakukan pembersihan secara menyeluruh setelah muncul tuduhan terkait proses penunjukan pejabat dan tata kelola di perusahaan milik negara tersebut. Parlemen Moldova membentuk komite investigasi khusus untuk menyelidiki pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara. Komite tersebut akan meninjau prosedur perekrutan untuk posisi manajemen senior, komposisi dewan direksi, serta kasus-kasus di mana seorang merangkap jabatan di beberapa republik lembaga publik sekaligus. Moldova yang merupakan bekas Republik Soviet saat ini berstatus sebagai negara kandidat untuk menjadi anggota Uni Eropa.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT, silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama.
2: Bu Sekdes.
3: Iya.
2: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
3: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
2: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
3: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
2: Belum.
3: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
2: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
3: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
2: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
3: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, kuasa usaha Ad Interim Amerika Serikat untuk Caracas, John Barrett, menyatakan sektor minyak dan gas Venezuela tidak terdampak oleh serangkaian gempa bumi kembar yang dahsyat melanda negara tersebut pada 24 Juni lalu. Meskipun demikian, Barrett mengakui perlu biaya dan upaya yang perlu besar untuk memulihkan kehidupan masyarakat Venezuela dari dampak bencana tersebut. Usai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk mengambil alih pengelolaan sektor migas negara di Amerika Selatan itu. Barrett mengatakan produksi migas di Venezuela terus tumbuh berkat dukungan investasi dari AS maupun pihak swasta. Pendapatan dari sektor tersebut diupayakan agar bisa tersalurkan untuk membantu penanganan pasca bencana di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Sementara itu, pejabat PJ Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, mengungkapkan jumlah korban jiwa akibat gempa bumi kembar di Venezuela mencapai bertambah menjadi 2.595 orang, sementara korban luka mencapai 12.400 orang. Hingga kini 6.462 orang telah diselamatkan dari balik reruntuhan 189 bangunan yang hancur. Posko-posko pengungsian sementara masih menampung sekitar 30.000 korban terdampak. Venezuela sudah menerima 7.063 ton bantuan kemanusiaan internasional dan 4.099 petugas penyelamat internasional untuk mempercepat penanganan pasca bencana.

Setiap coretan kuas, setiap petikan nada, setiap gerak tubuh dalam panggung tari, terdapat makna bahasa jiwa. Itulah yang kita sebut seni. Di balik kanvas dan panggung, ada denyut industri yang tak terlihat. Bukan sekedar hiburan, tapi sumber ekonomi, identitas budaya, dan kekuatan bangsa. Dari seniman jalanan hingga ilustrator digital, dari pembuat mural hingga animator, karya mereka kini menembus batas ruang berkat teknologi, digitalisasi, dan komunitas yang tumbuh. Karya seni tak lagi terbatas di galeri. Sekarang, seni hidup di aset digital, di media sosial, di panggung global digital. Ayo dukung industri kreatif seni Indonesia. Karena saat seniman kita bersinar, budaya kita ikut berbicara. Hari Konsumen Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 April penting untuk mengingat hak dan kewajiban sebagai konsumen sekaligus pelaku pasar di Indonesia. Sebagai konsumen, kita memiliki hak atas informasi yang jelas, produk yang aman dan berkualitas, serta perlindungan terhadap hak-hak kita. Hari ini juga menjadi pengingat bahwa tanggung jawab produsen, pelaku usaha, dan pemerintahan sangat besar untuk menyediakan produk dan layanan yang jujur, transparan, dan juga adil. Konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab menjalin ekosistem pasar yang sehat dan berkeadilan.

Pendengar, sebelum mengakhiri rangkaian Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu sebuah renungan malam edisi Jumat 3 Juli 2026.

Terkadang, melepaskan bukan berarti kalah, melainkan menyadari bahwa ada beban yang memang tidak seharusnya dipikul.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudrosodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kembali mengudara tentunya di ruang dengar kami. Di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Hari ini di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan mengikuti siaran Piala Dunia ya, yang akan berlangsung di babak 32 besar ya, di Stadion Miami, yang akan berlangsung partai hari ini di pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat adalah Argentina melawan Cape Verde pendengar ya. Kita akan mengikuti jalannya pertandingan sampai nanti selesai ya, 45 dikali 2 nanti ya. Dan kita akan melanjutkan siaran seperti biasa ya di Tuban Pagi ini setelah nanti siaran bola, akan ada juga Tuban Pagi ini dilanjut dengan dinamika olahraga begitu pendengar ya, dan juga nanti ada kronika olahraga juga dan diakhiri dengan Tuban Siang ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap mengudara terus di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dia dibayangi oleh pemain Argentina, berhasil direbut, sodorkan ke tengah, tadi ada Lionel Messi. Ada juga dengan Enzo Fernandez bersama dengan McAllister. Alirkan ke sektor sebelah kanan lagi, bagaimana Molina menguasai bola. Sodorkan pendek saja. De Paul. Rodrigo De Paul.